0: 97,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Sepada, selamat pagi teman terbaik Pro 2. Teman terbaik Pro 2, senang sekali Justi bisa kembali menyapa kamu di edisi Sepada kali ini nih teman terbaik. Tentunya Sepada kali ini, kalau yang selalu pantauin sosial medianya Pro 2 atau selalu ngikutin segmen-segmennya Pro 2, pasti tahu dong kalau di setiap hari Kamis itu kita bakal bincang-bincang seputar narkoba, judol, korupsi, dan hal-hal yang lainnya. Tentunya spesial kali ini Justi bakal bincang-bincang soal narkoba nih teman terbaik Pro 2. Kalau bicara soal narkoba pasti teman terbaik sudah bilang, ah ini pasti yang berat-berat nih. Tidak teman terbaik Pro 2. Nah teman terbaik Pro 2, kesempatan kali ini Justi bakal bincang-bincang nih sama narasumber Justi. Sudah hadir bersama Justi di sini. Izin menyapa dulu nih, kalau teman terbaik Pro 2 yang biasa dengar pasti sudah tahu. Halo, selamat pagi Ibu.
1: Selamat pagi Kakak Justin. Wah. Selamat pagi juga para pendengar yang setia.
0: Oke, sudah dengar suaranya? Nah, kali ini kita bakal bincang-bincang bersama Ibu Dr. Indah Perwitasari SKG selaku penyuluh narkoba ahli madya BNNP Papua Barat. Ibu gimana kabarnya?
1: Sehat luar biasa dan harus selalu semangat.
0: Wah, Ibu saja semangat, masa teman terbaik Pro 2 yang mendengarkan tidak semangat? Dan tentunya menyapa semua yang lagi mendengarkan, menyapa juga kakak-kakak yang hadir di studio bersama Justi dan

0: disitulah menjadi tempat di mana anak-anak muda berkumpul. Nah, disitu juga lah menjadi tempat sasaran empuk bagi para pengedar.
1: Oke.
0: Ya, karena para pengedar kan pasti mencari usia produktif ya, Kak.
1: Benar.
0: Usia produktif yang temannya banyak, cara pergaulannya bagus. Ya. Nah, supaya apa? Supaya barangnya bisa laku banyak.
1: Oke.
0: Kalau mencari yang tidak produktif ya percuma lah, namanya juga pedagang.
1: Benar.
0: Iya kan?
1: Ya, Bu.
0: Pasti mencari tempat yang di mana kaula muda, anak-anak muda berkumpul, kemudian melihat trennya seperti apa, yang digemari oleh-oleh anak-anak muda tuh apa. Nah, itulah yang akan mereka jadikan sasaran empuk untuk tempat penjualan. Seperti kafe-kafe, okay. Kemudian juga tempat nongkrong di taman, yeah. Ya. Kemudian jalan sore.
1: Wah, jalan iya sore kan? Juga ya, Bu.
0: Lah, kan sekarang banyak berkumpul lagi tren. Okay. Oh, kita kumpulnya di sana, nanti foto-foto, kumpul ngobrol, bawa makanan, duduk dan iya kan? Menjadi tren.
1: Okay.
0: Seperti itu, Kakak.
1: Wah. Nah, Ibu, kenapa generasi muda saat ini tuh sangat rawan terjebak narkoba hanya karena alasan pengen dianggap keren atau ikutin tren gitu?
0: Iya, kita tahu bahwa generasi muda ya, anak-anak ini ingin sekali mencari jati diri mereka, okay. Ingin diakui.
1: Oke.
0: Okay. Iya kan?
1: Ya.
0: Ingin diakui. Ini loh, saya ada. Kamu lihat dong aku bisa begini, aku bisa begitu. Semakin besar tantangannya, semakin mereka suka. Nah, itu yang harus kita waspadai. Kemudian berikutnya juga perkembangan otak anak itu sampai 20 tahun ya.
1: Oke, Bu.
0: Nah, ini kan belum sempurna, perkembangannya belum sempurna sehingga labil.
1: Labil
0: kan.
1: Iya benar, Bu.
0: Ada orang bicara, kamu nanti begini. Oh iya ya, padahal dia sudah lurus nih,
1: iya.
0: Udah A. Tapi saat temannya mengatakan, nanti kamu begini loh, iya kah, aduh gimana ya. Akhirnya labil, dia tidak mempunyai jati diri sendiri.
1: Okay.
0: Iya. Dia lebih merasakan bahwa kayaknya temanku benar ya, jadi gak stabil dia punya otak. Kemudian juga ada glamor ya, ingin kelihatan wah, ingin kelihatan saya ini jago,
1: okay.
0: Seperti itu. Terus

0: kan ah, jadi setiap ada masalah saya lebih baik pakai itulah. Nah saat dia membutuhkan betul-betul, yeah, maka dia harus membeli. Yang pertamanya gratis, akhirnya harus membeli. Nah, dia mau cari uang dari mana pelajar? Biasanya kan cuma uang jajan aja.
1: Iya.
0: Nah, kalau uang jajannya udah habis, gak dikasih uang jajan, apa yang harus dia lakukan? Jual HP.
1: Oke.
0: Iya kan? Iya, nanti ngaku sama orang tuanya, mama, papa, HP ku hilang. Padahal dijual.
1: Okay.
0: Iya kan? Akhirnya apa? Kalau udah gak ada HP lagi, dia mulai mengambil uang di dompet mamanya.
1: Wow.
0: Iya kan? Mulai menjual barang yang kira-kira bisa apa, dilihat TV lah apa. Nah seperti itu kakak.
1: Wah, berarti tren ini tadi Bu sampai bilang di tempat olahraga pun bisa nih jadi sasaran empuk.
0: Di kuburan empuk juga bisa loh kak.
1: Nah Ibu izin, seperti apa sih bentuk atau ya bentuk modus nih Bu penyebaran narkoba terbaru yang kerap menyasar anak muda seperti kita yang lagi mendengarkan tanpa kita sadari nih Bu?
0: Oke, okay. Kakak tahu rokok elektrik?
1: Vape?
0: Yes.
1: Oke okay, Bu.
0: Apakah kakak tahu isi ulangnya kalau isi narkoba? Tahu?
1: Tidak.
0: Tidak kan?
1: Tidak Bu.
0: Iya. Itu adalah jalan yang paling memungkinkan untuk masuknya narkoba dalam bentuk cair.
1: Oke.
0: Isi ulangnya.
1: Iya Bu.
0: Ya. Kita gak tahu karena perasanya ya. Bisa dimasukkan dalam perasanya. Kemudian juga dimasukkan di dalam liquidnya. Ya, makanya kenapa di Singapura, di Malaysia kakak, iya, saat kita bawa potnya aja, alatnya aja, iya, di bandara itu udah kena denda 110 juta.
1: Wow, sebanyak

0: ayat-ayat Al-Quran, kemudian sikap yang baik akan masuk dalam diri kita. Tetapi kalau kita bergaul dengan pencuri, kita akan menjadi pencuri. Saat bergaul dengan pemerkosa, kita akan menjadi pemerkosa.
1: Okay.
0: Iya kan? Di mana kita lingkungan bergaul, disitulah maka kita akan terbentuk. Jadi bergaulah dengan teman yang baik. Kita mau berhasil, kita mau sukses, bergaulah dengan pengusaha yang sukses.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Siapa tahu ada
0: ada ceperan-ceperan nih, ada cuan nih.
1: Cipratan-cipratan nih.
0: Kemudian mau pintar, bergaulah dengan anak yang pintar.
1: Wow. Oke, betul ya.
0: Iya.
1: kayaknya setiap saat pasti ada tuh bahasa. Tadi mau bilang bergaul dengan yang baik, pasti kita akan baik. Karena lingkungan itu membentuk karakter seseorang ya, Bu.
0: Membentuk karakter seseorang.
1: Wow. Nah, Ibu, tadi sempat Ibu bilang teman, kayak misalnya ini teman-teman kita lagi kumpul-kumpul, coba dulu gini, kalau kau tidak coba, cemen. Nah, Ibu, sejauh mana sih tekanan sebaya menurut pandangan Ibu mempengaruhi keputusan kita, ya kita sebagai anak muda untuk mencoba narkoba pertama kali?
0: Ya itu tadi Kak, pergaulan nih Kak ya.
1: Pergaulan.
0: Iya. Kalau kita pergaulannya sama orang yang suka belajar, suka ikut olimpiade, suka ikut lomba-lomba, pasti tekanannya tekanan belajar aja, iya kan? Iya. Bukan tekanan harus memakai narkoba, ya. Tapi tekanan belajar yang merasa harus bersaing, iya kan? Nah, tapi kalau tekanan narkoba ini akan membuat ketagihan. Ketagihan. Jadi setiap harus selalu beli, kalau enggak

0: bentuk ini teman sebaya. Ya siapa tahu kamu bisa menjadi teman sebaya yang baik buat teman-teman kamu ya.
1: Iya. Nah, teman sebaya baru kita buka di SMA 1.
0: SMA Negeri 1.
1: Iya, SMA Negeri 1 kita sudah melatih mereka.
0: Wow.
1: Namun setelah kita berbicara dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten, diharapkan nantinya ke depannya semua sekolah bisa mendapatkan pelatihan teman sebaya dan ada kurikulum di sekolah.
0: Wow, langsung ada dimasukkan ke dalam kurikulum. Jadi tidak hanya sebuah komunitas, tetapi dia ada di dalam pembelajaran.
1: Betul, Kakak. Sebaya, teman-teman. Jadi kami BNN ini melangkah 1, 2, 3 pulau terlampaui.
0: Iya
1: satu
0: dong.
1: Kali langsung jalan kita kerjakan semua.
0: Wow,
1: seperti itu.
0: Keren.
1: Karena
0: ya.
1: Saking berkaitan nih Kakak ya.
0: Iya, Bu.
1: Kalau kita sudah berbicara dengan tentang narkotika, itu luang lingkupnya sangat luas.
0: Iya, Bu.
1: Nah, kita pele di sebelah kanan, dia masuk dari kiri. Kita pele sebelah kiri, dia masuk di
0: kanan.
1: Tengah. Nah, maka daripada itu kita melihat apa yang bisa kita lakukan? Oh, teman sebaya, apa yang bisa kita lakukan? Ternyata programnya masalahnya adalah di keluarga. Oh, berarti kita masuk di mana? Ketahanan.

0: orang tua, pendidik ataupun lingkup pergaulan ini harus melihat perubahan pola tingkah perilaku. Okay. Ya, mungkin anaknya biasanya pendiam. Tiba-tiba kok setelah beberapa lama kok menjadi gampang tersinggung. Okay. Ya, sedikit-sedikit apa sih? Kemudian mulai menghindar, yang biasanya mau duduk sama-sama, sekarang menghindar, menjauh ya, enggak duduk lagi sama-sama. Nah, itu salah satu
1: tanda-tanda.
0: Kemudian jadi malas.
1: Oke.
0: Okay. Ya, iya. Yang biasanya ayo kita kerjakan tugas ini. Ntar dulu lah, ngantuk ya, maunya tidur, matanya merah, kemudian malas mandi, kemudian di bawah mata juga ada kehitaman karena kurang tidur ya, kan cekuk biasanya. Nah, kemudian juga emosinya labil.
1: Okay.
0: Ya, tadi saya bilang gampang tersinggung ya.
1: Yeah.
0: Kemudian sensi, okay, sedikit-sedikit kadang bisa menangis karena saking sensinya. Nah, seperti itu. Jadi mungkin orang terdekatnya bisa mengetahui dari perubahan tingkah pola perilakunya. Seperti itu, Kakak.
1: Wow, tadi sampai ada sensi, terus tiba-tiba menangis. Wah, ternyata ini dia sampai ke emosi juga ya, Bu.
0: Iya, Kakak.
1: Wah, bahaya ini kalau teman-teman yang sudah tidak sengaja sudah terjerumus ke dalam bahaya narkoba nih.
0: Iya.
1: Nah, Ibu, tadi Ibu sempat bilang nih mengenai sekali coba dulu nih. Nah, kenapa persepsi cuma mencoba sekali tidak bisa bikin tidak akan bisa bikin kecanduan, Ibu? Jadi kayak cuma coba sekali nih, kan tidak mungkin kecanduan. Apakah itu sangat menyesatkan dan berbahaya?
0: Sekali mencoba,
1: iya,
0: pasti akan mencoba lagi.
1: Okay, udah habis. titik. Ibu tidak kasih banyak-banyak sekali mencoba.
0: Jadi
1: tidak.
0: Contohnya begini. Coklat yang enak tuh apa, Kak?
1: Silver Queen.
0: Aha. Di dalam otak orang pasti Silver Queen. Kenapa? Brandnya bagus.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Rasanya juga enak.
0: Brandnya bagus, promosinya bagus.
1: Benar.
0: Rasanya enak. Saat Kakak mengingat coklat, pasti yang teringat Silver Queen.
1: Iya.
0: Apa yang dirasakan sama Kakak?
1: Kayak enak sih gitu, pokoknya kayak puas aja gitu.
0: Ada rasa coklatnya, ya kan?
1: Iya,
0: ada rasa manisnya, ada rasa sensasi yang lain, ada kacangnya.
1: Iya.
0: Itu Kakak selalu akan ingat.
1: Betul lagi, ya
0: kan?
1: Iya lagi.
0: Sama dengan kalau kita mencoba narkoba.
1: Iya.
0: Saat kita memakai narkoba, rasa tiap orang ini kan beda-beda ya. Iya. Ada yang rasa mual, ada yang rasa fly, ada yang rasa tenang, ada yang beda-beda. Nah, rasa seperti itu saat seseorang mengalami satu masalah, dia saat memakai itu dia diam, dia bengong, dia stuck, melupakan semuanya. Saat itu dia sudah rasa. Dia sudah merasakan bahwa, oh kalau pakai narkoba tuh rasanya kayak begini. Nah, saat dia mengalami trouble lagi dalam kehidupannya, dia mengalami kejadian atau masalah dalam kehidupannya, dia akan mengingat, pada saat saya memakai narkoba dulu, kok rasanya tenang ya? Saya pakai lagi deh. Okay. Karena dia sudah pernah mencoba.
1: Okay.
0: Sama dengan kita sudah pernah makan Silver Queen. Enak deh kayaknya ini, saya mau beli lagi yang ini. Karena saya sudah tahu rasanya.
1: Yeah.
0: Sama dengan narkoba. Oh, saya sudah pernah pakai ganja umpamanya.
1: Yeah.
0: Oh, kayaknya saya coba lagi deh. Jadi jangan pernah namanya mencoba.
1: Sekali mencoba
0: akan merasakan.
1: Merasakan.
0: Seperti itu.
1: Wah, ini soal perasaan ini, Bu. Yeah. Ini termasuk ke perasaan ini. Ibu, kira-kira kan tadi Ibu bilang sekali mencoba pasti akan mencoba lagi.
0: Yeah.
1: Bagaimana nih, Ibu? Kira-kira dampak panjang penyalahgunaan narkoba terhadap potensi, apalagi potensi kita sebagai anak muda, di mana yang Ibu tahu bahwa kita anak muda ini dipersiapkan untuk menjadi kadar-kadar masa depan yang memiliki nanti tidak tahu ke depannya kita menjadi apa gitu kan. Kira-kira Bu, penyalahgunaan ini dampaknya terhadap potensi karir dan masa depan seorang anak.
0: Iya, tentu sangat mempengaruhi ya. Makanya kita harus segera cut. Ya, cut dalam arti kata, kalau sudah seorang anak terkontaminasi sama namanya narkoba, jangan sampai dikeluarkan dari sekolah.
1: Oke, Bu.
0: Mengapa? Karena sangat mempengaruhi faktor psikologi mereka.

0: Saya paling tidak setuju kalau seorang anak yang terlibat masalah narkoba dikeluarkan dari sekolah. Karena itu akan memutus masa depannya. Seorang anak harus dibenahi. Kalau salah harus dibina. Jadi dia membutuhkan kedekatan khusus untuk memperbaiki tingkah pola perilakunya. Belum tentu loh seorang anak itu membuat masalah karena faktor dari dirinya sendiri. Yeah. Seringkali faktor dari lingkungan atau keluarga. Nah, disitulah yang harus dilakukan parenting juga. Jadi kita memperbaiki semua sambil dia tetap sekolah. Nah, kalau dia sudah tetap seperti itu, sudah bisa sekolah baik, kemudian keluarganya juga kita sama-sama duduk bersama, membahas bersama, menyelesaikan masalah yang ada, pasti kita akan mendapatkan sumber daya manusia yang luar biasa. Tetapi kalau setiap masalah di sekolah dikasih keluar, apakah di sekolah yang baru dia akan mendapatkan tempat yang baik, pendidikan yang baik? Apakah dia mendapatkan lingkungan yang baik? Apakah dia tidak bertambah menjadi lebih liar?
1: Oh yeah. Wah, ini cukup dalam ini.
0: Dalam dan luas, kakak.
1: Benar, Ibu.
0: Ya, makanya perlu adanya kepedulian dari kepala-kepala sekolah. Adanya kepedulian dari para pendidik untuk bisa menjangkau anak tersebut sehingga bisa merubah. Ya, merubah tingkah pola perilakunya. Kalau memang dia aneh-aneh, kenapa? Ada apa di balik anak ini? Nah, seperti itulah tugas teman sebaya juga, ya. Wah. Tugas teman sebaya adalah kenapa sih kok temanku jadi begini? Iya. Nah, nanti kalau dia sudah mendapatkan masalah, dia bisa melapor pada kami. Dia bisa melapor pada gurunya. Dari itulah kita bisa menyelesaikan masalah yang ada. Seperti itu.
1: Wow, tadi Ibu bilang banyak sekali, dalam dan banyak sekali sudutnya nih. Nah, tadi Ibu sempat bilang bahwa Ibu paling tidak suka sekali kalau teman-teman yang sudah jatuh dan ada kaitannya dengan narkoba putus sekolah. Ibu yeah. tidak suka ya. Iya, betul lah. Justru juga tidak suka nih teman terbaik. Karena mereka tuh tidak boleh dibully ya, Bu ya. Harus di ibaratnya tadi Ibu bilang juga bahwa ini bisa dari berbagai faktor, tidak hanya mungkin dia hanya coba-coba, tetapi juga mungkin lingkungannya bisa menjadi. Terus apakah dia pindah sekolah nanti dia semakin baik atau semakin buruk?
0: Iya.
1: Yeah. Wah, ini menjadi PR buat bukan hanya dari BNN, tetapi PR buat semua yang lagi mendengarkan ini. Karena yang kita ketahui bahwa sekarang itu bullying rame, Bu. Iya. Rame sekali, Bu, soal bullying ini. Bahkan bully juga bisa buat sampai teman-teman yang merasa ditindas atau merasa tidak dihargai, bisa sampai fatal. Karena iya. apalagi teman-teman yang tidak sengaja sudah berkaitan dengan narkoba ini. Nah, takutnya Ibu bully sekarang anak-anak zaman sekarang itu lincah-lincah, Ibu, apalagi media sosial nih, Bu.
0: Iya, kakak jangan salah loh ya. Bullying itu bisa terjadi di dalam rumah.
1: Oke.
0: Sebagai contoh, kakaknya bisa menjadi akpol atau akmil. Adiknya nakal.
1: Oke.
0: Ibunya membandingkan enggak? Lihat itu kakakmu. Kakakmu tuh hebat, bisa masuk akmil, bisa masuk akpol. Tersinggung gak adiknya?
1: Tersinggung loh, Bu.
0: Sakit hati gak?
1: Sakit hati.
0: Dia mencari pelarian gak?
1: Pastinya.
0: Iya.
1: Wah, tidak perlu keluar ya di dalam.
0: Tidak perlu keluar.
1: Wah, berarti harusnya lingkungan teraman, kelompok teraman yang bisa kita dapati ternyata juga bisa menjadi salah satu faktor penyebab seseorang masuk ke narkoba, bahkan penerima bullying ini ya, Bu ya.
0: Iya. Dan kembali lagi, saat seorang anak tertekan, dia akan melihat, kayaknya enak nih nongkrong di kafe nih.
1: Cari pelarian nih.
0: Nongkrong sampai pagi aja lah, sampai tutupnya. Jam 2, jam 3, tutup baru pulang. Karena apa? Lebih nyaman di tempat situ.
1: Wah, ini dia cari kenyamanan di tempat lain. Sedangkan harusnya di rumah yang tempat ternyaman.
0: Iya.
1: Waduh, ini nih. Nah, Ibu tadi sempat, Ibu bilang bahwa tentang kondisi fisik nih. Nah, selain dampak fisik buat teman-teman yang sudah kena dampak narkoba, bagaimana narkoba merusak mental dan hubungan emosional seseorang dengan keluarga maupun teman atau lingkungannya, Bu?
0: Otomatis ya. ini kita gak bisa tutup mata.
1: Ya.
0: Biasanya keluarga atau orang tua kalau sudah mengetahui anaknya terlibat dengan masalah narkoba, kadang ada malu.
1: Oke.
0: Iya kan? Kadang ada malu. Nah, rasa malu ini yang akhirnya membuat anaknya gak boleh kemana-mana.
1: Oke.
0: Iya kan? Udah dipanggil ustaz, dipanggil pendeta di rumah. Dididik di Mina. Tapi dia lupa bahwa membutuhkan dokter, membutuhkan psikolog, sehingga semuanya bisa teratasi. Kadang ada yang gak boleh keluar rumah, akhirnya semakin dia tertekan anak itu. Padahal masalah yang ada kan harus diselesaikan ya.
1: Iya.
0: Nah, semakin tertekan itu akan mempengaruhi kejiwaan. Akan semakin parah dia. Apalagi dia sudah terbiasa dengan memakai narkoba. Akhirnya negative thinking ini akan ada di otak. Ya. Halusinasi akibat dari pemakaian narkoba tadi akan semakin parah. Makanya dibutuhkan perawatan rehabilitasi.
1: Rehabilitasi.
0: Ya. Ya.

0: guru tidak mengetahui, oh ternyata anak ini habis pakai, oh anak ini sedang sakau. Jangan sampai, ih dia kesurupan, oh dia bicara sembarang nih, dia kesurupan tadi soalnya dia ke pohon besar sana, padahal dia habis pakai narkoba. Nah seperti itu, hal-hal kelihatannya sepele kakak, tetapi memang harus ada pelatihan-pelatihan. Nah disinilah kami dari pencegahan melatih, melatih ada soft skill, ada teman sebaya, ada ketahanan keluarga, dan itu kami lakukan. Setiap tahun ada selalu program-program baru dari bidang pencegahan pusat. Seperti itu.
1: Wah, jadi selain kita tahu narkoba itu apa, narkotika dan lain-lain, tapi kita juga harus tahu ciri-cirinya nih, tanda-tanda awalnya nih. Jadi jangan tiba-tiba kira kesurupan ternyata bro atau sisnya lagi baru selesai pakai. Nah, Ibu, tadi Ibu sempat singgung-singgung soal peran parenting nih. Nah, Ibu, seberapa penting sih peran parenting atau keluarga dalam pencegahan narkoba?
0: Sangat sangat penting. Ya. Bila basic keluarga ini baik, pasti anak akan baik. Ya. Bila anak, seorang anak dibentuk dengan hati yang tulus, dengan hati yang penuh kasih di dalam rumah, pasti dia akan menjadi penyayang di luar. Dia akan menjadi anak yang peduli dengan lingkungan. Tetapi kalau di dalam satu rumah, pagi bapaknya sudah pukul mama, mama maki-maki pagi, otomatis dia sudah belajar bahwa saya itu terbentuk dari hal seperti itu. Jadi saat saya keluar, itu merupakan hal yang biasa buat saya. Ketemu temennya, ang junjing,
1: kebun binatang,
0: dilihat tren, iya kan, kelihatannya tren, kata-kata ang junjing ini, ah padahal itu adalah makian, karena dia sudah merasa bahwa terbiasa di rumahnya, iya kan. Tetapi kalau seorang anak yang terbentuk dari keluarga yang penuh kasih, pagi dengan cinta kasih dibangunkan oleh orang tuanya, pada saat ketemu temannya, shalom, halo selamat pagi, bagaimana kabar kalian, beda sekali ya dengan anak yang di dalam rumah sudah terbiasa dengan pemukulan, dia akan berkelahi dengan temannya. Jadi seseorang anak itu akan terbentuk dari lingkungan di mana dia tinggal. Karena dia bisa melihat, dia bisa meniru. Seperti itu kan.
1: Oke. Anak peniru yang luar biasa ya.

0: Iya kan?
1: Iya, Kak.
0: Tapi kalau dia sama orang tuanya jarang komunikasi, komunikasi dua arah ya.
1: Iya.
0: Komunikasi sekarang ini kan banyak dengan HP, Kak.
1: Aduh, jangan bilang lagi, Bu.
0: Udah pulang sekolah belum, Kak?
1: Belum.
0: Udah makan belum? Tapi dari HP.
1: Iya.
0: Padahal setiap hari dia di rumah belum, ada.
1: Benar.
0: Ketemu.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Tapi tatap muka, tatap anak mata anaknya jarang.
1: Oke.
0: Di dalam rumah tetapi tidak ada kontak. Kamu ngerti kan?
1: Ngerti ya, Bu.
0: Ada, tapi tidak ada.
1: Ada fisiknya tapi tidak ada komunikasinya. Iya. Oke, siap.
0: Lebih sibuk dengan HP.
1: Iya.
0: Sehingga anak merasa bahwa saya tidak dibutuhkan.
1: Wah, dalam sekali.
0: Saya tidak ada buat mereka.
1: Oke.
0: Sentuhan fisik, sentuhan mata, tatapan, komunikasi yang aktif dua arah itu harus selalu didapatkan. Kalau tidak, anak akan merasa bahwa, ah, saya bisa sendiri kok. Saya bisa melakukannya sendiri. Kadangkala orang tua egonya tinggi.
1: Iya.
0: Merasa bahwa anak harus mengikuti orang tua. Ya. Melakukan kesalahan orang tua biasa. Tapi anak melakukan kesalahan itu fatal. Saat orang tua melakukan kesalahan, walaupun kecil, harus tetap minta maaf pada anak. Begitu juga, jangan memaksakan anak. Kamu minta maaf, sudah salah. Tapi orang tua saat melakukan kesalahan, melupakan kesalahannya. Mengucapkan terima kasih juga jarang. Ya, melihat anaknya ambil sapu, nyapu. Ini pasti ada maunya nih. Nah, bullying lagi.
1: Ya,
0: iya kan?
1: Benar.
0: Padahal sebenarnya dia mencari perhatian orang tuanya, dia menyapu. Oh, saya menyapu dulu. Kalau kita bilang sebagai orang tua, aduh pintarnya anak mama. Aduh luar biasa. Terima kasih ya sayang sudah bantu. Anak akan merasa dihargai. Bukan dengan hadiah uang ataupun apa, tetapi penghargaan pada seorang anak itu sangat-sangat penting. Seperti itu, Kak.
1: Kata-kata ajaib, minta maaf. Maaf, tolong, dan terima kasih. Itu kalau itu diajarkan di rumah justis sih, Bu.
0: Iya.
1: Biasanya begitu. Makasih ya sudah bantuin ya, tuh. Ih, tumben tapi terima kasih.
0: Iya.
1: Biasanya tuh ada gangguan ocehan-ocehan kecil dulu baru, iya terima kasih sudah cuci, bikin ringan-ringan sedikit. Wah, tadi sempat Ibu bilang bahwa orang tua pun harus bisa mengucapkan kata maaf atau minta tolong atau bahkan terima kasih kepada anak. Komunikasi itu sangat penting. Ini yang dibilang keefektifan komunikasi antara orang tua dan anak ya, Bu ya.
0: Iya.
1: Karena kalau komunikasinya baik berarti semua baik-baik saja. Tadi sempat Ibu sudah bilang kayak contohnya sangat relate dengan anak zaman now. Kayak kita sama-sama di depan berhadapan tapi tolong ambil itu Kak, tapi lewat chat.
0: Iya. Yeah.
1: Atau mungkin satu di kamar, satu di dapur. Hey, tolong ambil ini Kak, pakai telepon. Perasaan tinggal berteriak saya panggil saya susah ini. Wah, berarti peran media sosial atau teknologi saat ini juga mempengaruhi ya, Bu.
0: Iya.
1: Mempengaruhi apalagi pergeseran tren penyebaran dan gaya hidup yang mengaitkan dengan narkoba ini, Bu. Kira-kira media sosial saat ini juga berperan enggak sih, Bu?
0: Berperan sekali, Kakak. Orang sekarang lebih fokus di media. Ya, lebih fokus ke HP ya Kak ya. Lebih fokus ke HP daripada kontak langsung. Iya kan? Coba lihat, dengan HP kita bisa bertahan berjam-jam. Tapi kalau ngobrol dengan sesama manusia, sesama ya seorang tua lah lingkungan, paling enggak sampai 5 menit kan?
1: Yes.
0: Udah ada rasa jenuh. Iya kan? Kalau enggak connect ya,
1: iya.
0: Rasa jenuh, rasa kayaknya bosen deh. Nah, makanya kenapa anak-anak banyak pelariannya, nongkrong deh di kafe sana sambil dengar musik. Gimana bro? Karena mereka satu connect,
1: iya.
0: Satu circle ya, satu connect yang bisa merasa bahwa nyaman gitu loh.
1: Iya.
0: Nah, di tempat-tempat seperti itulah akhirnya para pengedar menyampaikan bahwa di sini bisa saat kita dekat kalian, bro rokok dulu nih. Padahal di dalam rokok sudah diisi. Akhirnya nanti setelah dia

0: sudah terbiasa memakai, ah kafe itu enak nih nongkrong nih, sambil dia nggak sadar bahwa dia sudah memakai, akhirnya ketagihan ya sudah berlanjut.
1: Ketagihan dan berlanjut ya. Dan ketergantungan.
0: Ketergantungan.
1: Nah tadi di awal ibu sempat bilang gengsi untuk kata menolak nih, yeah. Ini nih yang justru mau tanyakan nih bu, bagaimana sih ini versinya ibu, gayanya ibu nih ketika diajak, terus bagaimana kalimat atau sikap yang paling efektif untuk menolak ajakan untuk mencoba-coba narkoba, baik teman tanpa harus merusak pertemanan.
0: Oke, yang pertama adalah mindset kita, pikiran kita, kita mau jadi apa? Saya mau jadi seorang dokter, berarti saya harus sehat.
1: Iya. Yeah.
0: Secara fisik maupun psikologi, saya harus sehat. Saya harus punya pikiran yang bagus. Saya punya jalan yang bagus. Saya sehat secara fisik dan psikologi saya. Jadi saya tidak boleh menodai diri saya. Otomatis itu sudah tertanam di hati. Saat seseorang menawarkan rokok, saya tahu bahwa rokok ini membuat saya kena paru-paru, kena radang tenggorokan dan lain-lain. Iya. Nah, mengalihkanlah pembicaraan ke tempat lain. Aduh, aku lagi radang tenggorokan, aku gak bisa ngerokok. Gimana kalau kita minum jeruk panas aja deh? Nah, akan beralih kan?
1: Iya.
0: Itu salah satu menolak dengan halus. Gak perlu kita, aduh gak bisa ya, aku gak mau terlibat dengan masalah narkoba. Itu akan membuat ada rasa dendam, ada rasa amarah kepada yang memberi. Nah itu akan lebih lanjut lagi, pasti akan berusaha dia, saya harus jatuhkan dia, saya harus mendapatkan dia. Nah tapi kalau cara menolak kita bagus, cara menolak kita soft ya, aduh saya lagi radang tenggorokan, yang saya butuhkan nih minum teh panas atau jeruk panas deh, nanti aja ya, saya mau minum ini dulu. Sudah menolak kan? Tapi dengan cara kita, makanya mindset kita yang harus kita jaga.
1: Mindset, pola pikir kita ya. Nih teman terbaik. Kalau pola pikir kita untuk menjaga diri kita dan kita bisa mengontrol, kontrol kata-kata juga penting ya bu ya, biar Ansa bilang begini, Ansa puteman deh, tersinggung lagi, aduh masalah baru lagi. Nah ibu, kenapa saat ini masih banyak anak muda nih, sebaik seumuran Justi atau teman-teman yang lagi mendengarkan, masih takut melaporkan atau mencari bantuan rehabilitasi ketika sudah terjebak narkoba nih?
0: Jadi begini kakak, mindset lagi nih.
1: Wah, mindset kamu ya. Ini memang benar-benar mindset ini.
0: Jadi pikiran orang bahwa kalau sudah memakai narkoba itu udah parah.
1: Iya bu, betul.
0: Iya kan, udah parah dan pasti dikejar polisi.
1: Iya.
0: Iya kan, iya. Berpikir pasti kalau udah terlibat sama narkoba nih pasti polisi ikut campur nih.
1: Iya.
0: Apalagi di BNN, BNN tuh banyak polisi ya.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Iya benar.
0: Mau lewat aja, mau cari SHKPN apa surat bebas narkoba, iya. Itu aja. Aduh, siapa yang meriksa nih? Polisi kah? Seperti iya, itu kan. Iya. Nah, itu yang harus dihilangkan, pikiran seperti itu. Kita mau sembuh.
1: Iya.
0: Kalau kita mau sembuh, berarti kita harus ke dokter dong.
1: Benar.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Enggak mungkin lah kita mau sembuh ke pasar dulu lah. Iya kan? Ke dokter. Supaya saya sembuh. Nah, di dokter dikasih apa? Dikasih obat, dikasih nasihat. Sama dengan pada waktu kita rehabilitasi. Pasien mau berobat, itu yang akan dijalani. Kami dari BNN akan merawat pasien. Merawat psikologinya, merawat kejiwaannya, merawat fisiknya. Kalau memang sudah ada kelainan di otak, berarti dirujuk.
1: Oke.
0: Di mana harus rawat inap. Karena kami belum punya untuk fasilitas rawat inap.
1: Baik.
0: Kalau rawat jalan, ada. Dan juga tidak akan dilaporkan. Tidak akan ditangkap. Karena apa? Itu melaporkan diri untuk rehabilitasi. Beda kalau polisi yang bawa. Ada barang buktinya, ganja 2 kilo, ganja 1 kilo. Ada kejiwaannya lagi, dia harus direhabilitasi. Tapi dia harus menjalani masa hukuman.
1: Wow. Wah, berat
0: beda
1: dong
0: ya. Nah, jadi gak perlu takut. Bagi teman-teman di luar sana, saya ini udah pernah lho pakai narkoba, ini gimana ya? Laporkan diri, segera rehabilitasi supaya masa depan

0: dia positif, pada saat tes urin dia positif, dia pegang barang, dilihat dulu jumlah barangnya.
1: Oke.
0: Okay. Ya, dilihat dulu jumlah barangnya, terus apakah masih ada barang lain? Iya, pasti akan ditelusuri kan?
1: Iya, Bu.
0: Nah, terus dia kontaknya seperti apa? Apakah sudah lama dia memakai? Apakah dia ada kontak lain untuk menawarkan ke orang?
1: Oke.
0: Itu harus dilihat dulu.
1: Berarti tetap diselidiki.
0: Iya.
1: Biar tidak apa tidak timbul berita-berita yang tidak betul nih, Bu. Nah, Ibu, tadi Ibu sempat bilang bahwa ketika dicek terus positif nih. Positif ada narkoba nih. Nah, misalnya nih Bu, ada contoh kita kayak tadi di kafe rame-rame, dia tidak mau pakai. Terus besoknya dia bilang, ah saya mau pergi urus ini karena saya mau tes. Terus pas tes dia positif nih Bu, tapi dia tidak menggunakan nih. Kira-kira bagaimana nih Bu?
0: Oke, positif itu ada banyak kak ya. Ada positif sembuh kak.
1: Oke.
0: Okay. Ya, ada beberapa obat, pemakaian obat yang bisa menjadi positif sembuh.
1: Baik.
0: Salah satunya obat lambung.
1: Oke.
0: Okay. Ya, positif sembuh karena obat. Dia bisa positif di sabu. Ya, ada juga pemakaian beberapa obat bisa positifnya di ganja. Okay. Makanya penting sekali pemeriksaan itu. Hasil pemeriksaan itu yang bisa memeriksa adalah orang yang sudah mengikuti pelatihan.
1: Oke, wow. Berarti jangan khawatir ya teman terbaik Pro 2, kalau misalnya malam kamu nongkrong terus mau pergi, tiba-tiba hasilnya keluar ada positif, sudah Ibu jelaskan tuh ada dari mungkin dari obat-obat yang.
0: Tapi ada juga loh kak, umpamanya ruangan tertutup rapat.
1: Iya.
0: Ya, tidak ada apa nih yang blower ya, iya, yang untuk menyedot. Blower. Ruangannya kecil, terus asap nih banyak kak.
1: Iya.
0: Nah, asap ini asap ganja.
1: Okay.
0: Atau narkoba lah ya.
1: Iya.
0: Ah. Dua hari kemudian kakak cek positif.
1: Wow. Apakah kita ditangkap?
0: Tidak, kan kakak tidak membawa barang kan?
1: Iya, Bu.
0: Ya, positif. Nanti pasti akan ditanya, kok bisa positif ini karena apa? Dan ingat yang paling lebih mengerikan adalah 4 tahun ada di dalam darah.
1: Narkoba?
0: Iya. Kalau kita berani memakai narkoba, selama 4 tahun akan ada di dalam darah kita.
1: Kalau yang hanya sekedar sekilas lewat saja begitu, Bu.
0: Tetap 4 tahun di dalam darah kita.
1: Oke. Wow. Bahaya ini. Padahal kita tidak menggunakan tapi kita ada di lingkungan yang atau tempat yang ini tetap kita juga sudah secara tidak langsung ya Bu, karena Justi juga punya pengalaman nih Bu, pada saat mau buat surat keterangan bebas narkoba ditanya sama dokternya sempat minum obat tidak beberapa hari terakhir, minimal 3 hari lah
0: ya.
1: Apakah ini, terus sempat Justi minum obat batuk, nah di untungnya sudah ini dan dikasih tahu resepnya ada obat batuknya, diperiksa entah hasilnya positif atau negatif Justi tidak tahu Ibu
0: ya. Jadi saat kita meminum obat batuk itu kan ada penenangnya kan?
1: Iya Bu, betul.
0: Nah, baru kalau kakak Justin minum itu kan pakai resep dokter nggak belinya?
1: Resep dokter.
0: Oke, pasti ada aturan minumnya kan?
1: Iya.
0: Nah, tapi tidak semua orang membeli pakai resep dokter.
1: Oke.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Tidak semua orang membeli obat batuk pakai resep dokter. Nah inilah yang akhirnya bisa overdosis. Yang harusnya minumnya sehari dua kali. Maksudnya adalah 24 jam dibagi 2.
1: Iya.
0: Setiap 12 jam.
1: Iya.
0: Tapi kalau orang sudah batuk lagi, dia pasti minum lagi kan?
1: Iya.
0: Nah, akhirnya minumnya berapa kali? 4 kali sehari. Kadang 5 kali sehari. Nah, penenang ini sangat berisiko di dalam tubuh. Dan menyebabkan akhirnya positif di benzo. Ya. Dimana akhirnya tubuh akan ya kerusakan kepada susunan saraf pusat.
1: Oke. Ya. Berarti kalau minum obat juga harus sesuai dokter ya, apa resep dokter ya teman terbaik. Jangan karena saya sudah biasa dengan obat ini. Kebanyakan sudah biasa dengan obat ini Bu.
0: Ya.
1: Gitu bahasanya anak muda biasa. Nah Ibu saat ini kan tadi seperti salah satu upaya dari BNN sendiri yang sudah melakukan seperti kegiatan-kegiatan atau komunitas-komunitas, membangun komunitas-komunitas buat dalam pencegahan ini Bu. Nah dari bagaimana nih tanggapan Ibu peran sekolah, kampus atau komunitas dalam menciptakan ruang aman bagi anak muda supaya kita terhindar dari narkoba.

0: Iya. Semakin banyak kegiatan di sekolah atau di kampus akan membuat seorang anak tidak berpikir lagi memakai narkoba.
1: Oke.
0: Karena kesibukannya.
1: Iya.
0: Semakin dia sibuk dengan hal-hal positif, maka dia akan bisa melupakan namanya narkoba. Semakin dia tidak ada kegiatan, semakin banyak khayalannya. Semakin bengong, akhirnya coba lagi lah yang itu. Tapi kalau kegiatannya banyak, habis hari ini basket, terus besok bola, futsal ya, anak-anak kan lagi tren nih futsal. Futsal, terus habis itu besok lusanya bulu tangkis, terus habis itu berenang. Wah, ada mendayung, aku ikut klub mendayung. Ah, kalau setiap hari dia ada kegiatan yang positif, pasti dia akan menghindari namanya narkoba. Jadi kampus atau sekolah, semakin banyak kegiatan, semakin banyak ikut kegiatan BM ya, BEM kah apa namanya itu?
1: Kegiatan, ekstra lah.
0: Ya, di OSIS kah apa kegiatan? Ya. Otomatis akan tersalur ya. Dia punya kegiatan tersalur, dia punya masalah di rumah juga pasti akan terlupakan dengan banyaknya kegiatan itu. Jadi kalau biasa melihat ibunya berkelahi, bapaknya berkelahi di rumah karena dia keluar rumah, kemudian dia mendapatkan kegiatan kayak habis futsal, futsal capek kan? Habis itu tidur, besoknya lagi ada kegiatan terus dia tidur. Dia tidak akan mengingat kembali, atau setidaknya dia bisa menurunkan tingkat stres yang dia dapat dari rumah. Wah, seperti itu.
1: Dengan banyak kegiatan ya, teman terbaik, bukan kegiatan yang gak betul, ekstrakurikuler maksudnya olahraga. Nah, Ibu, kira-kira nih langkah nyata apa yang bisa dilakukan generasi muda saat ini yang kolektif untuk mematahkan stigma dan tren positif palsu terkait narkoba?
0: Anak-anak sekarang ini kan kreativitasnya luar biasa ya, kalau saya lihat ya.
1: Sangat.
0: Enggak kayak dulu ya.
1: Itu kan.
0: Merubah gambar, tambah ini aja bisa jadi uang.
1: Benar.
0: Iya kan?
1: Desain-desain.
0: Desain ya. Hanya copy aja, terus udah gitu ditambahin gambar, tambah ini, udah jadi uang. Promosi. Apa clipping kan namanya ya. Nah, dibikin clipping begini, jadi uang. Ya. Saya pikir gak perlu beralasan lah stres dengan masalah narkoba, karena stres bisa menyalurkannya ke hal-hal positif, bahkan bisa mencari uang ya. Jadi hanya anak-anak yang cemen lah kalau saya rasa, malah cemen lah kalau pakai narkoba, karena pelariannya jadi gak level gitu loh. Kalau levelnya level anak-anak muda yang mau tren-trennya sekarang, ya pasti mereka akan bisa berkreativitas lebih positif. Seperti itu.
1: Wah, jadi cemen kalau kau masih fokus mau pikir narkoba. Nah, Ibu, sebelum ini tidak terasa sudah hampir 1 jam nih. Tapi sebelum nih, sebelum kita Justi mau tutup nih, Justi jika boleh tahu nih Bu, jika Ibu mau menyampaikan satu pesan buat kita anak-anak muda nih. Kira-kira pesan apa yang Ibu mau sampaikan buat kita tentang narkoba, dan apa yang Ibu harapkan kepada kita anak-anak muda?
0: Iya, kesempatan kalian itu masih panjang. Ya, keberhasilan itu ada pada diri kalian sendiri. Seperti yang Ibu bilang tadi, kalau kalian bergaul dengan orang yang baik, pasti akan jadi baik. Kalau kalian bergaul dengan orang yang sukses, pasti akan sukses. Pandailah memilah-milah media sosial. Lihat, kalau bisa mendapatkan cuan yang banyak dengan cara yang positif, kenapa gak dikejar? Orang sekolah tinggi-tinggi pasti akan cari cuan kan?
1: Benar, Bu.
0: Gak mungkin dia hanya dapat titel tapi digubuk gitu. Enggak kan? Karena titelnya yang tinggi, dia berharap bisa statusnya lebih tinggi. Ya kan? Nah, bagaimana kalau kalian yang punya uang hanya pas-pasan, sekolahnya hanya sampai di situ aja, tapi pun dapat cuan, bukan dengan narkoba, bukan dengan jual narkoba, tapi lihatlah kesempatan peluang yang ada di media. Jadi bukan media mempengaruhi kita secara negatif, tetapi dengan media seperti clipping ya, itu kita bisa mencari cuan yang banyak. Kalau kita cuan sudah banyak, otomatis orang tua tidak akan meremehkan kita lagi. Ah, dia udah punya penghasilan dari hal yang positif lagi. Itu merupakan suatu kebanggaan. Buktikan itu. Ya, kalian pasti bisa. Karena saya yakin bahwa anak-anak zaman sekarang adalah anak-anak yang luar biasa. Sumber daya manusia yang mempunyai potensi, kesempatan yang luas. Sekarang tergantung dari diri kalian sendiri. Apakah kalian sanggup menghadapi tantangan yang ada?
1: Nah, itu pertanyaannya Ibu, apakah kalian sanggup? Kalau justru sanggup. Justru berharap teman terbaik Prodo yang lagi mendengarkan pun sanggup, karena ini banyak sekali tantangan-tantangan saat ini, tantangan masa sekarang dan masa yang akan datang. Itu kan kebanyakan saat ini kan kita dipersiapkan ya Bu ya, anak-anak muda yang dipersiapkan untuk menyambut Indonesia atau anak-anak generasi emas nih Bu. Karena kan tidak tahu hari ini mungkin saat ini Justi jadi Ibu jadi narasumbernya Justi nih, apa tahu besok Justi jadi narasumber.
0: Iya.
1: Atau mungkin teknik Justi yang jadi kepala BNN mungkin. Iya. Kan kita adalah generasi-generasi yang disiapkan untuk menggapai generasi emas itu sendiri. Nah, itu tadi buat anak muda nih Bu. Kalau karena kita juga berbicara soal masyarakat kan, ini luas kan Bu. Nah, apa pesan yang Ibu mau sampaikan buat masyarakat supaya kita bersama-sama bisa mencegah narkoba yang merusak masa generasi masa depan kita nih Bu?
0: Oke. Kembali lagi ya. Saat 23 tahun yang lalu saya menginjakkan kaki di Manokwari. Di sini enggak ada panti asuhan.
1: Oke.
0: Ya. Ya. Karena apa? Kasih di tanah Papua ini sangat besar. Saat orang tuanya sudah meninggal, masih ada dia punya tetangga, masih ada dia punya tante yang menghidupi dia, memberi makan, sampai bahkan menyekolahkan. Karena kasih yang sangat-sangat besar di tanah Papua ini. Tetapi sekarang, kasih itu mulai terkikis oleh waktu dan ego. Saat kita melihat orang jatuh di jalan, saat kita melihat orang kecelakaan, apa yang kita lakukan? Hai guys, lihat guys, ada kecelakaan nih, kakinya patah guys, aduh kasihan guys, dia sudah mau mati guys.
1: Wah, iya sih, benar.
0: Apakah kasih masih ada?
1: Yang mulai pudar sih.
0: Tergerus oleh waktu. Jadi, marilah sama-sama kita menjaga tanah Papua ini. Kita akan menjadi raja, akan menjadi ratu, akan menjadi tuan di tanah Papua ini kalau kita bisa menjaga kasih di antara kita. Kita akan menjadi tuan atau raja di tanah sendiri jika kita menjaga generasi muda kita. Siapa lagi yang akan menjaga generasi kita kalau bukan dari hati yang penuh dengan kasih? Seperti itu kakak.
1: Itu kata kuncinya dikasih tuh. Jadi kalau kita ada sebagai manusia yang memiliki kasih, pastinya kita akan sama-sama bergotong royong untuk menjaga kita punya generasi emas nih ya Bu ya. Nah, tidak terasa ini sudah 1 jam kita ngobrol-ngobrol soal tren dan pergaulan dari bahaya narkoba ini. Nah, teman terbaik Pro 2, seperti pesannya Ibu tadi, berani berkata tidak ya. Kamu berhak kok mengatakan tidak. Mengatakan tidak bukan berarti kamu cemen. Justru kamu menggunakan narkoba yang kamu cemen. Dan berani untuk memulihkan pergaulan kita Bu ya. Serta kita harus jadi anak-anak yang sehat dan berani menjadi bagian dari generasi masa depan yang sehat tanpa narkoba dan sayang keluarga pastinya. Nah, itu dia teman terbaik Pro 2, bincang-bincang Justi di pagi hari ini bersama Ibu Dokter Indah. Terima kasih banyak ya Bu sudah mau mampir di Pro 2. Ditunggu gebrakan-gebrakan dari BNN. Kira-kira ada komunitas apa lagi nih? Tadi Ibu baru sampaikan teman sebaya. Kalau sebelumnya generasi bersinar ya Bu ya. Generasi bersinar. Justi ikuti kok Bu, tenang aja Bu. Nah, teman terbaik Pro 2, Justi dan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu yang selalu setia mendengarkan Pro 2 RRI Manokwari, terlebih khusus di Spada ya. Karena Spada itu selalu menghadirkan informasi-informasi yang menarik. Selain informasi, kita juga belajar bersama. Kita belajar tentang semua hal di ke Taman Akuari ini. Nah, Teman Terbaik Pro 2 itu dia bincang-bincang kita bersama Ibu Dokter Indah dan bersama kita melawan narkoba. Jangan kita biarkan narkoba yang merenggut kita, dan bersama kita menjaga masa depan supaya kita bisa menyambut generasi emas di 2045 mendatang. Justi dan Ibu Dokter Indah pamit. Kita akan hadir kembali pada berikutnya, tidak tahu dengan informasi apa. Nantikan aja ya Teman Terbaik Pro 2, karena kita selalu update di Facebook, Instagram, TikTok, dan sosial media lainnya. Tentunya akan hadirkan dengan informasi-informasi serta topik-topik menarik untuk kita Teman Terbaik Pro 2. Dan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa di edisi Spada berikutnya.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Info Pro 2.
7: Selamat pagi teman terbaik Pro 2, inilah sekelas Info Pro 2. Pekerjaan Umum dan PU berencana menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN beserta Kementerian Pertahanan. Kerjasama tersebut untuk mendukung pengembangan teknologi pengolahan air laut dan air bersih. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan dukungan kedua lembaga tersebut dibutuhkan untuk menerapkan teknologi pengolahan air. Teknologi itu diterapkan di wilayah yang membutuhkan sumber air bersih. Namun, menurut Dodi, teknologi tersebut nantinya dapat dipasang di sejumlah kecamatan dan desa. Namun, pemerintah juga akan menyiapkan masyarakat agar mampu mengoperasikan dan merawat peralatan tersebut secara optimal. Demikian teman terbaik Pro 2 adalah kelas Info Pro 2 edisi hari ini, Kamis 3 September 2026.

0: Pancasila itu apa?
1: Pancasila itu dasar negara kita, Indonesia. Kehidupan kita harus berdasar pada Pancasila.
0: Kok begitu?
1: Adek tahu tidak sila pertama di Pancasila itu apa?
0: Tahu dong, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Nah, contoh hidup, sesuai sila pertama, kita harus rajin beribadah kepada Tuhan dan rajin berdoa.
0: Kalau sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, contohnya apa?
1: Kalau sila kedua, tidak membeda-bedakan teman, hormati mama papa, juga sayang sama kakak.
0: Kalau sila ketiga sampai kelima, contohnya apa saja, Kak?
1: Dari sila ketiga sampai sila kelima, intinya kita harus gotong royong, membantu sesama teman, dan hargai juga kerja keras orang lain.
0: Oh begitu, mulai sekarang Ade akan bersikap sesuai Pancasila. Terima kasih kakak.
2: Oke deh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWP UP Sekretariat DPR Papua Barat, bersama anggota mengajak seluruh masyarakat Manokwari, mari kita dukung dan sukseskan RRI Fest 2026 pada tanggal 5 September 2026. Dengan mengusung tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri.
4: Sepada.
5: Selamat pagi teman Produa.
6: Teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu.
8: Produa FM.
9: Teman terbaik kamu.

0: Ardi, kus dengar kabar ini kan?
1: Kabar apa Kak Justi?
0: RR Invest Manokwari hadir lagi nih.
1: Serius? Kapan?
0: Nanti hari Sabtu tanggal 5 September tahun 2026, mulai pukul 6 pagi sampai selesai.
1: Baru? Ada apa aja?
0: Ada banyak kegiatannya loh. Ada jalan santai, senam sehat, pangan murah, bazar UMKM, pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, games, dan tentunya ada door prize juga.
1: Wah, berarti wajib datang toh?
0: Betul, bisa aja keluarga, teman, dan komunitas-komunitas toh. Nyanyi lagu
2: pantai, nyanyi lagu. Ayo datang dan ramaikan RRI Fest Manokwari 2026.

0: Bumi Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tahu.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ketujuh ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
0: Ini Indonesia.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermusindo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: random. Eh, mana ya? Sekali ke atas ah. Aduh, ada kecepatan bagus. Aduh, baju juga bagus. Aduh, semuanya bagus. Oke, baiklah. Check out, check out. Loh, ya habis. Ya, saldoku habis. Mana tanggal tua lagi. Aduh, gimana caranya dapat duit ya?
1: Kan gampang. Ada pinjaman online kok.
0: Hah? Oh iya. Ada pinjaman online. Apa aku pinjam di pinjaman online aja kali ya?
1: Ayo, pinjaman online aja, Kak. Janganlah, Kak. Berbahaya loh. Ayo, pinjaman online saja. Pinjaman online itu solusinya loh.
0: Duh, gimana ya? Aku bingung.
2: Teman terbaik Pro 2, menurut data Otoritas Jasa Keuangan OJK di tahun 2023, ditemukan 3.903 masyarakat yang mengadukan kasus pinjaman online. Hal ini dikhawatirkan akan semakin meningkat seiring banyaknya penawaran yang dengan mudah diterima oleh masyarakat, termasuk kita anak-anak muda dengan gaya hidupnya kita-kita.
3: Pinjaman online bukan solusi terbaik.
4: We gotta sing this song for our brother right there.

RRI Fest Manokwari hadir lagi nih. Catat tanggalnya, Sabtu tanggal 5 September tahun 2026 mulai pukul 6 pagi sampai selesai. Mau olahraga, ada jalan santai dan senam sehat. Mau belanja, ada pangan murah dan bazar UMKM. Mau seru-seruan, ada games dan dobras menarik lainnya. Dan bukan cuma itu aja, ada juga pemeriksaan kesehatan dan donor darah. Ajak keluarga, teman dan semua orang yang kan sayang. RRI Fest Manokwari tahun 2026 sehat, seru dan meriah. RRI Manokwari, bersama kita orang selalu menginspirasi.

Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua.

0: Males banget pergi ke sekolah. Males belajar. Kenapa sih harus sekolah? Buang-buang waktu aja. Orang yang gak sekolah aja bisa dapat kerja. Mending lanjut itu lagi deh.
1: Loh, Dek. Kok belum mandi? Nanti telat ke sekolah. Hari ini kan ada upacara.
0: Mager, Bu. Aku gak mau sekolah. Mau libur aja. Sehari ini aja deh. Please, boleh ya?
1: Dek, Ibu sedih loh kamu ngomong gitu.
2: Generasi muda adalah generasi penerus bangsa. Pendidikan yang berkualitas akan mampu menciptakan generasi muda yang kreatif, kompetitif, dan inovatif, sehingga mampu menghadapi tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk berkarya dan berprestasi.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermusindo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

dan semua orang yang kan sayang. RRI Fest Manokwari tahun 2026 sehat, seru, dan meriah. RRI Manokwari bersama kita orang selalu menginspirasi.

Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Knips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Le Grand. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Le Grand, Prancis. Dikutip dari Smart History, Knips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Knips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Knips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia. Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermo Sindo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk berkarya dan berprestasi.
6: Produe FM.
7: Teman terbaik kamu.
8: Produe FM.

Masih di jalurnya Prodo Manokwari, teman Prodo 2. Berikutnya di Prodo It List ada lagunya Gloria Jessica dan Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua, Bruno Mars Cha-Cha-Cha, dan juga Pamungkas, Berapa Kali Akan Saling Memaafkan. Berapa kali ya?

0: menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, Prodo FM, teman terbaik kamu.
2: Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermo Sindawa, SIPMH, Bupati Manokwari, mengajak seluruh masyarakat Manokwari, mari kita dukung dan sukseskan RRI Fest tahun 2020.

0: Where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah, Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya?
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya. Kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: saya nggak tahu, Mister.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWP UP Sekretariat DPR Papua Barat, bersama anggota mengajak seluruh masyarakat Manokwari, mari kita dukung dan sukseskan RRI Fest 2026 pada tanggal 5 September 2026.
1: Dengan mengusung tema Harmoni dan

0: or Hapyang.
1: Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryeu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermusindo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk berkarya dan berprestasi. Produ FM.

0: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu Pro 2 FM.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermusindo SIPMH Bupati Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang. Karena menjadi tua itu pasti.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWP UP Sekretariat DPR Papua Barat, bersama anggota mengajak seluruh masyarakat Manokwari, mari kita dukung dan sukseskan RRI Fest 2026, pada tanggal 5 September 2026
5: dengan mengusung tema Harmoni dalam

Masih di jalurnya Pro Wonogwari di informasi UMKM kali ini ya teman Pro 2, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengidentifikasi 5 tantangan utama yang dihadapi UMKM, yaitu legalitas, sertifikasi, pemasaran, akses digital, dan pembiayaan. Kementerian UMKM telah merancang program utama untuk menjawab 5 tantangan tersebut sebagai bagian dari strategi pemberdayaan UMKM. Program pelatihan dan pendampingan UMKM telah diintegrasikan melalui Prokesra untuk memberikan dukungan yang lebih terstruktur dan juga efektif.

0: Bagi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini, karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak, hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut, lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air, dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM. Prodo FM,
2: teman terbaik kamu.
3: Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika. Dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermo Sindawa, SIPMH, Bupati Manokwari, mengajak seluruh masyarakat Manokwari, mari kita dukung dan sukseskan RRI Fest tahun 2026 pada tanggal 5 September 2026 dengan mengusung tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun.

0: Baju, check out. Celana, masukin keranjang. Tas, sepatu, make up, gratis ongkir. Cus, check out.
1: Belanja terus, banyak uang nih.
0: Banyak diskon, Siti. Kamu gak mau ikutan check out?
1: Aku lagi gak butuh apa-apa sih. Lagian ya bun, tren fashion tuh bakal terus berubah tahu. Saran aku sih beli sesuatu yang kita butuh dan suka aja. Jadi kalau trennya berubah, masih bisa kepake barangnya. Kamu coba aja ikut hari tanpa belanja tanggal 26 November. Ya, hitung-hitung manage keuangan.
0: Oh, ada ya hari tanpa belanja? Baru tahu. Tapi udah keburu check out. Nanti deh dicoba, tapi aku gak expect bisa.
1: Dicoba dulu.

0: Ardi, kus dengar kabar ini kan?
1: Kabar apa Kak Justi?
0: RR Invest Manokwari hadir lagi nih.
1: Serius? Kapan?
0: Nanti hari Sabtu tanggal 5 September tahun 2026, mulai pukul 6 pagi sampai selesai.
1: Baru? Ada apa aja?
0: Ada banyak kegiatannya loh. Ada jalan santai, senam sehat, pangan murah, bazar UMKM, pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, games, dan tentunya ada door prize juga.
1: Wah, berarti wajib datang toh?
0: Betul, bisa aja keluarga, teman, dan komunitas-komunitas toh.
2: Nyanyi lagu pantai, nyanyi lagu.
3: Ayo datang dan ramaikan RRI Fest Manokwari 2026.

Prokesra mengkonsolidasikan program pemberdayaan UMKM di hampir 20 kementerian atau lembaga. Prokesra mengintegrasikan pelatihan, pendampingan, legalitas, dan sertifikasi UMKM. Kementerian UMKM menyiapkan program utama termasuk Sapa UMKM, Prokesra Produktif, dan keterlibatan UMKM dalam rantai pasok MBG, teman Pro 2.

kamu bahwa BPUPKI menjalankan sidang pertamanya pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Muhammad Yamin berpidato pada 29 Mei 1945 merumuskan 5 asas dasar negara, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sementara Supomo mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat, dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermusindo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
2: Sama-sama suka bernyanyi.
1: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.

RRI Fest Manokwari hadir lagi nih. Catat tanggalnya, Sabtu tanggal 5 September tahun 2026 mulai pukul 6 pagi sampai selesai. Mau olahraga, ada jalan santai dan senam sehat. Mau belanja, ada pangan murah dan bazar UMKM. Mau seru-seruan, ada games dan dobras menarik lainnya. Dan bukan cuma itu aja, ada juga pemeriksaan kesehatan dan donor darah. Ajak keluarga, teman dan semua orang yang kamu sayang. RRI Fest Manokwari tahun 2026 sehat, seru dan meriah. RRI Manokwari bersama kita orang selalu menginspirasi.

0: Ketua DWP UP Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota mengajak seluruh masyarakat Manokwari, mari kita dukung dan sukseskan RRI Fest 2026 pada tanggal 5 September 2026.
1: Dengan mengusung tema Harmoni dalam Aksi bersama membangun

Masih di jalurnya program Akuari Taman Pro 2. Mikhailo Mudryk memilih Tottenham Hotspur demi bareng The Serbi. Tottenham Hotspur mendatangkan Mikhailo Mudryk dari Chelsea dengan status pinjaman selama satu musim. Tottenham memiliki opsi permanen Mudryk dengan nilai transfer 75 juta pound sterling. Selain Mudryk, Tottenham juga merekrut bek Chelsea Tosin Adarebioyo dengan biaya sekitar 7 juta pound sterling. Selain itu teman Pro 2 masih dari bursa transfer ya. Nick Woltemade bergabung dengan Juventus melalui pinjaman senilai 3,6 juta euro. Juventus yang memiliki opsi pembelian untuk mempermanenkan penyerang asal Jerman tersebut. Woltemade mendapat kesempatan menghidupkan kembali performanya setelah musim debut yang sulit di Newcastle.

Masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermusindo SIPMH Bupati Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: Kau lihat sapanan, pasti kena. Ini mahal.
1: Tius, kau jangan panah. Nanti kita dua dapat tangkap.
2: Terus kita mau panah yang mana?
1: Cari binatang yang lain sudah. Itu binatang yang dilindungi.
2: Ya sudah, kita cari yang lain.
0: Kaleb, tiara, kau lihat ada yang bergerak di sana. Tunduk.
1: Aduh, itu kanguru mantel lemas. Jangan kau panah.
2: Kau mau berburu yang mana? Kau juga perlu makan.
1: Kau panah babi saja.
3: Stop perburuan satwa yang dilindungi karena sanksi pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah.

0: Ardi, kus dengar kabar ini kan?
1: Kabar apa Kak Justi?
0: RRI Fest Manokwari hadir lagi nih.
1: Serius? Kapan?
0: Nanti hari Sabtu tanggal 5 September tahun 2026, mulai pukul 6 pagi sampai selesai.
1: Baru? Ada apa aja?
0: Ada banyak kegiatannya loh. Ada jalan santai, senam sehat, pangan murah, bazar UMKM, pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, games, dan tentunya ada door prize juga.
1: Wah, berarti wajib datang toh?
0: Betul, bisa aja keluarga, teman, dan komunitas-komunitas toh.
2: Nyanyi lagu pantai, nyanyi lagu.
3: Ayo datang dan ramaikan RRI Fest Manokwari 2026.

aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermu Sindawa, PMH Bupati Manokwari, mengajak seluruh masyarakat Manokwari, mari kita dukung dan sukseskan RRI Fest tahun 2026 pada tanggal 5 September 2026 dengan mengusung tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri.

0: sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya?
1: Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
0: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
0: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
0: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, yuka? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

RRI Fest Manokwari hadir lagi nih. Catat tanggalnya, Sabtu tanggal 5 September tahun 2026, mulai pukul 6 pagi sampai selesai. Mau olahraga, ada jalan santai dan senam sehat. Mau belanja, ada pangan murah dan bazar UMKM. Mau seru-seruan, ada games dan dobras menarik lainnya. Dan bukan cuma itu aja, ada juga pemeriksaan kesehatan dan donor darah. Ajak keluarga, teman, dan semua orang yang kamu sayang. RRI Fest Manokwari tahun 2026, sehat, seru, dan meriah. RRI Manokwari, bersama kita orang selalu menginspirasi.

Persita secara resmi mengumumkan dengan Dian Marek dari Persib Bandung melalui sistem pinjaman selama satu musim penuh. Pemain Persita Persita ini akan mengenakan nomor punggung 44 dan memperkuat lini pertahanan Persita untuk musim pre-Super League 2016-2017. Dian Marek akan bergabung dengan para pemain back tengah lainnya termasuk kapten Jackson Gusinov, Kamilan Kusbay, Fri Cinto

Kui Catalan dari Quang Dao. International Master Satria Duta harus mengopi keunggulan di catur Vietnam yang Quang Dao pada babak kedua Jap Vices Festival 2006. Satria mengaku akan melakukan intervensi dan berusaha tampil lebih menyerang pada babak selanjutnya untuk mencuri poin dari Quang Dao.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online.

RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Nanti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sok tahu.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota

0: RRI Manokwari.
1: Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk berkarya dan berprestasi.

Sini jalurnya Prodo Manokwari, Taman Pro 2, HBO merilis trailer kedua Harry Potter. Ini menampilkan kehidupan di Hogwarts. Trailer kedua Harry Potter, HBO resmi dirilis pada 2 September 2006, menampilkan kehidupan Hogwarts dan tahun pertama Harry. Cuplikan memperlihatkan Harry, Ron, Hermione, serta sejumlah karakter utama dan lokasi ikonik Hogwarts. Serial 8 episode ini mengadaptasi buku pertama Harry Potter and the Philosopher's Stone dan jadwalkan tayang perdana saat Natal 2026.

Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara, sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermusindo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.
1: I am a rich man. I am a rich man. I am a rich man. I'm my own biggest fan and a high-end man.

0: Peach Man.
1: Halo Mas, ada yang bisa dibantu?
2: Iya Mbak, saya pengen ganti handphone. HP saya yang sekarang ini udah jelek, lambat lagi. Pokoknya repot deh.
1: Oh gitu, oke. Kalau ini minat gak Mas? Mereknya sama dengan HP Mas yang lama.
2: Enggak deh Mbak, pengen ganti yang lain. Ada gak?
1: Nah, kalau ini gimana? Merek baru sih, minggu kemarin baru aja launching.
2: Kalau baru banget gak tahu kualitasnya Mbak. Ada yang lain gak?
1: Masnya mau yang kayak gimana?
2: Yang RAM-nya gede. Soalnya saya suka main game. Memorinya besar. Karena saya suka foto. Terus yang fast charging juga Mbak. Males nunggu lama-lama.
3: Kalau untuk milih handphone aja kita seteliti itu. Masa iya untuk pemimpin kita asal pilih? Pemilih cerdas.

RRI Fest Manokwari hadir lagi nih. Catat tanggalnya, Sabtu tanggal 5 September tahun 2026, mulai pukul 6 pagi sampai selesai. Mau olahraga, ada jalan santai dan senam sehat. Mau belanja, ada pangan murah dan bazar UMKM. Mau seru-seruan, ada games dan dobras menarik lainnya. Dan bukan cuma itu aja, ada juga pemeriksaan kesehatan dan donor darah. Ajak keluarga, teman, dan semua orang yang kamu sayang. RRI Fest Manokwari tahun 2026, sehat, seru, dan meriah. RRI Manokwari, bersama kita orang selalu menginspirasi.

0: Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.
1: Produ FM.
2: Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salve, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Salam Sehat, Salam Pancasila, Rahayu, Salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermus Sindawa, SIPMH, Bupati Manokwari, mengajak seluruh masyarakat Manokwari, mari kita dukung dan sukseskan RRI Fest tahun 2026 pada tanggal 5 September 2026 dengan mengusung tema Harmoni dalam Aksi

0: Bu Ani, lihat tuh gayanya. Ih, Bu Amel tetangga sebelah. Dari tadi mondar-mandir terus mau pamerin mobilnya.
1: Biasa, Bu. Paling juga mobil

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk berkarya dan berprestasi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Podcast Manokwari hadir lagi nih. Catat tanggalnya, Sabtu tanggal 5 September tahun 2026, mulai pukul 6 pagi sampai selesai. Mau olahraga, ada jalan santai dan senam sehat. Mau belanja, ada pangan murah dan bazar UMKM. Mau seru-seruan, ada games dan dobras menarik lainnya. Dan bukan cuma itu aja, ada juga pemeriksaan kesehatan dan donor darah. Ajak keluarga, teman, dan semua orang yang kamu sayang. RRI Fest Manokwari tahun 2026, sehat, seru, dan meriah. RRI Manokwari, bersama kita orang selalu menginspirasi.

0: Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
1: Info Pro2.
2: Sebanyak 300 sumber daya objek budaya ditetapkan sebagai cagar budaya peringkat nasional tahap kedua 2026 termasuk Istana Merdeka dan Jembatan Ampera. Total cagar budaya peringkat nasional sepanjang 2006 mencapai 1.170 objek setelah sebelumnya 430 objek ditetapkan pada tahap pertama. Penetapan mencakup bangunan, situs, koleksi, museum, dan benda hasil repatriasi untuk memperkuat perlindungan serta pemanfaatan warisan budaya secara berkelanjutan. Demikian Info Pro 2.

0: Liatin deh itu.
1: Apa sih?
0: Itu orang itu.
1: Ih, itu pelecehan seksual namanya.
0: Guru yuk. Ih, jangan, aku lagi rekam buat konten.
1: Ih, kok direkam sih, gimana?
0: Tenang, nanti kita share di sosmed biar viral, biar FYP.
2: Pelecehan seksual fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana paling banyak 50 juta rupiah. Masih mau nekat?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini

ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk berkarya dan berprestasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWP UP Sekretariat DPR Papua Barat, bersama anggota mengajak seluruh masyarakat Manokwari, mari kita dukung dan sukseskan RRI Fest 2026 pada tanggal 5 September 2026 dengan mengusung tema Harmoni dalam aksi bersama
1: teman terbaik.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermusindo SIPMH Bupati Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh. Sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap oleh tubuh. Produ FM.
1: Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermus Indawa, SIPMH, Bupati Manokwari, mengajak seluruh masyarakat Manokwari, mari kita dukung dan sukseskan RRI Fest tahun 2026 pada tanggal 5 September 2026 dengan mengusung tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.

ada pangan murah dan bazar UMKM. Mau seru-seruan, ada games dan dobras menarik lainnya. Dan bukan cuma itu aja, ada juga pemeriksaan kesehatan dan donor darah. Ajak keluarga, teman, dan semua orang yang kamu sayang. RRI Fest Manokwari tahun 2026, sehat, seru, dan meriah. RRI Manokwari, bersama kita orang selalu menginspirasi.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Masih di jalurnya Prodi Manokwari, teman Produa, pemerintah Kabupaten Manokwari terus mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah dengan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta penguatan sektor ekonomi produktif. Langkah tersebut sejalan dengan arah pembangunan Manokwari yang menempatkan penguatan sektor ekonomi dan pemerataan kawasan sebagai bagian penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ya, konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern. Produ FM.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermusindo.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk berkarya dan berprestasi.
3: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM,
4: Pro2FM,
3: teman terbaik kamu.

RRI Fest Manokwari hadir lagi nih. Catat tanggalnya, Sabtu tanggal 5 September tahun 2026 mulai pukul 6 pagi sampai selesai. Mau olahraga, ada jalan santai dan senam sehat. Mau belanja, ada pangan murah dan bazar UMKM. Mau seru-seruan, ada games dan dobras menarik lainnya. Dan bukan cuma itu aja, ada juga pemeriksaan kesehatan dan donor darah. Ajak keluarga, teman dan semua orang yang kamu sayang. RRI Fest Manokwari tahun 2026 sehat, seru dan meriah. RRI Manokwari bersama kita orang selalu menginspirasi.

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salve, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Salam Sehat, Salam Pancasila, Rahayu, Salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermo Sindawa, SIPMH, Bupati Manokwari, mengajak seluruh masyarakat Manokwari, mari kita dukung dan sukseskan RRI Fest tahun

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari.
1: Setelah Pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran Pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
2: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik
3: sebagai negara kedua terbesar dunia yang penyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
4: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2020.

Apakah kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermusindo SIPMH Bupati Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: lagi bersama saya Rifki Minov. Kita jumpa lagi di kuis kuat-kuatan suara. Siapakah yang paling kuat suaranya? Inilah peserta nomor 1.
1: Tes.
0: Luar biasa, suaranya mampu pecahkan gelas. Bagaimana dengan peserta berikutnya? Ini dia, peserta kedua. Wow, peserta kedua mampu merobohkan pohon. Bagaimana peserta ketiga? Kita lihat kedahsyatannya. Luar biasa sekali, suaranya mampu merobohkan gedung.
2: Suaramu dalam pemilu lebih dahsyat dari mereka. Salah bersuara, negara taruhannya. Teliti dan kenali pilihanmu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWP UP Sekretariat DPR Papua Barat, bersama anggota mengajak seluruh masyarakat Manokwari, mari kita dukung dan sukseskan RRI Fest 2026 pada tanggal 5 September 2026. Dengan mengusung tema Harmoni Dalam Aksi bersama membangun negeri.
4: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
5: Pro 2 FM,
6: teman terbaik kamu.

periode 6 gunung api di Indonesia tercatat mengalami erupsi secara bersamaan pada 31 Agustus 2006. PFMBG Badan Geologi Kementerian SDM memastikan erupsi tersebut tidak disebabkan oleh aktivitas satu gunung yang memicu gunung lainnya. Kepala PFMBG Badan Geologi Rita Susilawati menjelaskan Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik dan memiliki 127 gunung api aktif. Kalau bahasa sederhananya ya, teman-teman, dua dapurnya itu masing-masing dan proses memicu erupsi antara satu gunung

0: Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat. Produk FM.
1: Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermus Sindawa, SIPMH, Bupati Manokwari, mengajak seluruh masyarakat Manokwari, mari kita dukung dan sukseskan RRI Fest tahun 2026 pada tanggal 5 September 2026 dengan mengusung tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: Jadi, kus dengar kabar ini kan?
1: Kabar apa Kak Justi?
0: RRI Fresh Manokwari hadir lagi nih.
1: Serius? Kapan?
0: Nanti hari Sabtu tanggal 5 September tahun 2026, mulai pukul 6 pagi sampai selesai.
1: Baru? Ada apa aja?
0: Ada banyak kegiatannya loh. Ada jalan santai, senam sehat, pangan murah, bazar UMKM, pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, games, dan tentunya ada door prize juga.
1: Wah, berarti wajib datang toh?
0: Betul, bisa aja keluarga, teman, dan komunitas-komunitas toh.
2: Nyanyi lagu pantai, nyanyi lagu.
3: Ayo datang dan ramaikan RRI Fest Manokwari 2020.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Manokwari.
1: Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk berkarya dan berprestasi.

17 pelajar dari 5 sekolah di Jakarta menyusun peta Nusantara sepanjang 2,5 meter dari Kalimantan. Lalu menggelar lelang amal untuk inklusi disabilitas di panggung BNI World X 2006. Di belakang panggung peragaan busana ICBSD bintangi peta Indonesia sepanjang 2,5 meter semuanya dibuat dari kain percabut dengan kain sisa yang tadinya hampir terbuang. 17 remaja di bawah arahan Howard Aulia Alvias sebagai project director menghabiskan waktu berbulan-bulan rangkainya di lantai rumah mereka masing-masing. Dan peta tersebut jadi latar utama dari acara amal 4 jam yang mereka rancang dan jalankan secara mandiri. Acara ini bertajuk Merajut Perca Nusantara yang digagas oleh Weaving Nusantara. Acara ini juga kerjasama dengan pelajar yang berasal dari 5 sekolah yakni ACS Jakarta, JIS, BSD, Santa Ursula BSD, dan sekolah murid mereka. Sebagian besar dari mereka bahkan belum saling kenal sebelum proyek ini berjalan. Selama 8 bulan, mereka berbagi ke dalam 6 divisi manajemen proyek, kreatif, pemetaan kreatif, komunikasi, umum, dan keuangan untuk menyelenggarakan acara 4 jam yang harus berjalan tepat waktu. Acara tersebut berlangsung di panggung Style Avenue by Sarmot yang gaya hidup besetan ke BBNI dalam rangkaian BNI Wonder X 2006. Pihak penyelenggara telah menyediakan tanggal, lokasi, serta penonton. Para pelajar yang mendapat satu slot di hari

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pubby dan orang yang mengacuhkan dinamakan pubber.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermus Indawa, PMH Bupati Manokwari, mengajak seluruh masyarakat Manokwari, mari kita dukung dan sukseskan RRI Fest tahun 2026 pada tanggal 5 September 2026 dengan mengusung tema Harmoni dalam Aksi Bersama.

0: Rangga mana sih? Nah, itu dia. Rangga?
1: Iya, Ma.
0: Sini, Nak. Sini. Sayang, lebaran nanti jangan lupa minta THR sama orang-orang ya, Nak.
1: Siap, Ma.
0: Kalau ada yang datang, Rangga bilang THR buat Rangga mana. Oke?
1: Oke, Ma.
2: Ma, kok ngajarin anak minta-minta sih?
0: Loh, emangnya kenapa, Pa? THR kan udah jadi tradisi lebaran.
2: Tidak ada yang salah dengan tradisi tersebut. Asalkan kita sebagai orang tua jangan malah mengajarkan anak kita untuk minta THR, Ma. Tanpa sadar kita mengajarkan anak menjadi sosok yang senang meminta-minta.
0: Masa sih?
2: Lebih parahnya lagi, Ma. Itu bisa tertanam ke dalam alam bawah sadar mereka dan menjadikannya sebagai karakter diri mereka. Mama nggak mau kan anak kita menjadi pribadi yang gemar meminta.
0: Maafin Mama ya, Pa.
2: Ya udah, jangan diulang lagi ya.
0: Tapi THR buat Mama ada kan, Pak?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWP UP Sekretariat DPR Papua Barat, bersama anggota mengajak seluruh masyarakat Manokwari, mari kita dukung dan sukseskan RRI Fest 2026 pada tanggal 5 September 2026. Dengan mengusung tema Harmoni Dalam

Ya, teman pro 2, konsep dasar kain sisa yang terjadi di Indonesia ini sebenarnya barang yang dianggap sampah mirip seperti kelompok masyarakat yang sering terabaikan. Sebenarnya punya nilai dan keindahan tersendiri jika diberi ruang. Pesan itu terasa kuat sepanjang acara. Ikon utama ada peta ukuran 2,5 x 1,5 meter yang dicetak di atas kain putih lalu ditulis seluruh permukaan dengan kain perca hasil donasi. Cara kain disesuaikan dengan daerah asalnya seperti batik Jawa untuk Pulau Jawa dan motif khas Papua untuk Pulau Papua. Panitia merangkap peta ini secara bertahap selama berbulan-bulan di rumah anggota dengan menyisakan 2 kepingan terakhir. Pada 21 Agustus, kita KKB BNI Eka Putra Ketua Panitia BNI Wonder X 2006 Grasi Tumo yang memasang 2 kepingan penutup sebagai

Dibilang langsung dari hasil karya pengrajin yayasan. Dan mosaik kain di atas kanvas ini diikuti oleh anak-anak usia 7-12 tahun. Dikerjakan dalam kelompok kecil dengan pendampingan fasilitator. Make FS, kompetisi untuk pelajar usia 13-18 tahun, setiap peserta menerima blind box berisi bahan yang tidak mereka ketahui sebelumnya. Mereka diberi waktu 8 jam di rumah sehat KKBB ini pada 19 Juli 2026 dibimbing oleh fasilitator dari Lakon untuk membuat rompi pertama Indonesia. Peserta ini dilarang saling bertukar bahan maupun membeli bahan tambahan. Sebanyak 13 rompi berhasil diselesaikan dan masuk ke tahap lelang online hingga ditutup pada 2 Agustus. Nah, ada salah satu desainer senior yang memilih 8 rompi terbaik berdasarkan kreativitas dan cerita dibaliknya untuk dilelang secara langsung. Harga pembukaan lelang disesuaikan dengan penawaran online tertinggi. Sementara untuk 9 rompi lainnya, resmi dimiliki pemenang lelang online sesuai harga penutupan seluruh hasil lelang. Disalurkan langsung ke Yayasan Wisma Cheshire Indonesia. Poin pentingnya ini, teman Pro 2, para penghuni dan staf yayasan bukan sekedar menerima bantuan. Pengrajin dari Wisma Cheshire memproduksi tote bag untuk lomba, bertindak sebagai juri, dan menggelar demonstrasi menjahit langsung di samping area lomba anak-anak.

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermo Sido, SIPMH Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: Halo An, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Jordi, kus dengar kabar ini kan?
1: Kabar apa Kak Justi?
0: RRI Fest Manokwari hadir lagi nih.
1: Serius? Kapan?
0: Nanti hari Sabtu tanggal 5 September tahun 2026, mulai pukul 6 pagi sampai selesai.
1: Baru? Ada apa aja?
0: Ada banyak kegiatannya loh. Ada jalan santai, senam sehat, pangan murah, bazar UMKM, pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, games, dan tentunya ada door prize juga.
1: Wah, berarti wajib datang toh?
0: Betul, bisa aja keluarga, teman, dan komunitas-komunitas toh.
2: Nyanyi lagu pantai, nyanyi lagu.
3: Ayo datang dan ramaikan RRI Fest Manokwari 2026.

sepi sunyi jangkrik bernyanyi. Anjing menggonggong.

0: apabila tiba saatnya, takkan mata terbuka di akhir nanti.
1: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
2: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk

Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermo Sindawa, SIPMH, Bupati Manokwari, mengajak seluruh masyarakat Manokwari, mari kita dukung dan sukseskan RRI Fest tahun 2026 pada tanggal 5 September 2026. Dengan mengusung tema harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Teman produsen udah nemenin kamu-kamu ya hingga di sore ceria. Saatnya Sonon pamit undur diri dari ruang dengar kamu-kamu. Selanjutnya kamu bakal ditemani Kak Ardi di sore ceria jaga malam ya. Sonon pamit undur diri, sampai jumpa lagi di lain kesempatan teman produsen. Have a great day dan dadah bye-bye.

Oke, teman-teman, masih di jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini. Dan teman-teman, sambil menantikan azan maghrib untuk daerah Manokwari dan sekitarnya, berada di pukul 18 lebih 9 menit waktu Indonesia Timur, kita akan bergabung bersama Pro 1 untuk menantikan azan maghrib daerah Manokwari dan sekitarnya. Dan sambil juga ditemani oleh lagu-lagu bernuansa religi islami. Jadi jangan kemana-mana, stay tune aja terus di jalurnya Pro 2, teman terbaik kamu.

Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia saatnya azan maghrib untuk wilayah Manokwari dan sekitarnya dikumandangkan.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

Ayo, nanti.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.
2: Ya kaum muslimin dan muslimat, baru saja kita mendengarkan azan maghrib untuk daerah Manokwari dan sekitarnya. Dan kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kembali ke ruang dengar kamu di 97,8 MHz, teman terbaik kamu yang akan ditemani oleh lagu-lagu bernuansa religi islami.
3: Pro 2 FM.

0: πάτη να μα. Άγκα και ρεπαντία. Τι σουρούνι την ατσάλα. Τι σουρούνι
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Astaga. Kasihan ya. Aduh, tabakar ya, aduh. Astaga Tuhan. Woi, tabakar orangnya.
1: Kita cari apa-apa, tapi gak bisa panang, tapi gak bisa pada hari saja, Kak. Untung saya pulang, kasihan saya hari baik sekali.
2: Aduh.
3: Jaga dan hindari hal-hal yang membuat si jago merah marah.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWP UP Sekretariat DPR Papua Barat, bersama anggota mengajak seluruh masyarakat Manokwari, mari kita dukung dan sukseskan RRI Fest 2026 pada tanggal 5 September 2026. Dengan mengusung tema Harmoni Dalam Aksi bersama membangun negeri.

Ya teman-teman, masih di jalurnya Pro 2 nih bersama Ardi di sini, dan Ardi bakal nemenin teman Pro 2 di sore ceria ini hingga nanti dijaga malam dan sampai tutup siaran di pukul 24 waktu Indonesia Timur nanti. Nah, kalau sore-sore gini mungkin kita bahas wisata kali ya. Yuk kita bahas, ketahui seni gua tertua yang ditemukan di Indonesia. Ya, jauh sebelum mengenal kanvas dan kuas, manusia purba telah mengenal gambar di dinding gua ya. Salah satu bukti tertua ditemukan di gua Leyang Karampuang, Sulawesi Selatan. Gua Leyang Karampuang berada di kawasan Karsmaros, Pangkep. Ya, tulisan lukisan tersebut menampilkan seekor babi Sulawesi dan tiga figur yang menyerupai manusia nih. Nah, melansir Badan Riset dan Inovasi Nasional yang menunjukkan pada analisis Griffith Universitas Australia dan lembaga riset APEX, lukisan tersebut berusia setidaknya 51.200 tahun. Wow, tua banget ya. Dan usia tersebut menjadikan karya di Leyang Karampuang sebagai salah satu seni figuratif tertua yang diketahui. Peneliti dilakukan menggunakan metode laser ablation uranium series imaging untuk menganalisa lapisan kalsium karbonat di atas lukisan. Metode tersebut membantu peneliti menentukan usia minimum terbentuknya lapisan yang menutup gambar tersebut nih teman-teman.

0: Nasional.
1: Kebangkitan nasional memiliki arti yang sangat penting bagi bangsa Indonesia karena merupakan awal dari perjuangan meraih kemerdekaan dan menjadi tonggak penting dalam perjalanan sejarah Indonesia. Gerakan kebangkitan nasional dimulai pada awal abad ke-20 saat rakyat Indonesia bangkit bersama untuk melawan penjajahan dan mencari jati diri sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Arti penting kebangkitan nasional bagi bangsa Indonesia antara lain membangun kesadaran identitas bangsa dengan budaya, bahasa, dan sejarah yang kaya dan beragam, memperkuat semangat persatuan dan kesatuan dalam perjuangan melawan penjajah, sebagai pemantik semangat perjuangan yang mengajarkan pentingnya keberanian, keadilan, dan ketekunan dalam menghadapi rintangan dan hambatan. Kebangkitan nasional mendorong perkembangan pendidikan dan pemikiran di Indonesia. Kebangkitan nasional menjadi tonggak penting dalam perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Kebangkitan nasional menjadi landasan yang kuat dalam membangun negara Indonesia merdeka dan maju.
2: Teman terbaik kamu.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermo Sindo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

Sekarang masih ada suara yang menemani. Saat pagi menyapa, radio hadir. Saat perjalanan dimulai, radio menemani. Saat kita membutuhkan informasi, radio memberikan kabar. Waktu terus berjalan, teknologi terus berkembang. Dan cara kita menikmati informasi pun berubah. Namun, Radio Republik Indonesia tetap ada di sini. Selama 81 tahun, Radio Republik Indonesia terus hadir bersama masyarakat, membawa informasi, edukasi, hiburan, dan berbagai cerita dari Indonesia. 81 tahun mengudara bukan hanya tentang perjalanan RRI, tetapi juga tentang perjalanan bersama pendengarnya. Selamat Hari Radio ke-81, tetap bersama RRI.

0: Kematian korban F diduga akibat depresi, mendapat perundungan dari teman-teman sekolahnya dan dipaksa berhubungan badan dengan kucing.
1: Kumpulan pelajar berseragam batik melakukan perundungan kepada salah satu siswa yang tengah duduk di bangku ruang kelas. Terlihat beberapa pelaku mengejek sambil menertawakan korban, hingga salah satu pelaku menarik kerudung korban dan menyiram air ke wajah korban hingga korban menangis.
2: Penganiayaan itu mengakibatkan seorang siswa Madrasah Tsanawiyah di Kota Mubagu meninggal pada 8 Juni lalu. Korban yang berusia 13 tahun sempat dibawa ke rumah sakit karena mengeluh sakit di bagian perut, tetapi nyawanya tidak tertolong.
3: Perundungan adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya. Perundungan juga membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan, baik dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok.

0: Ardi, kus dengar kabar ini kan?
1: Kabar apa Kak Justi?
0: RR Invest Manokwari hadir lagi nih.
1: Serius? Kapan?
0: Nanti hari Sabtu tanggal 5 September tahun 2026, mulai pukul 6 pagi sampai selesai.
1: Baru? Ada apa aja?
0: Ada banyak kegiatannya loh. Ada jalan santai, senam sehat, pangan murah, bazar UMKM, pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, games, dan tentunya ada door prize juga.
1: Wah, berarti wajib datang toh?
0: Betul, bisa aja keluarga, teman, dan komunitas-komunitas tuh. Nyanyi lagu
2: pantai, nyanyi lagu. Ayo datang dan ramaikan RRI Fest Manokwari 2026.

Ya teman-teman, masih di Jalur Ria Pro 2 bersama Ardi di sini, dan kita bahas yuk Pulau Senua, aset pariwisata Natuna, dan Kepri yang perlu untuk dijaga. Ya, keberadaan Pulau Senua di wilayah Desa Semampang, Kecamatan Bunguran Timur, selama ini tidak hanya menjadi salah satu ikon wisata di Kabupaten Natuna, tapi juga untuk Provinsi Kepri. Ya, namun sayangnya pulau tersebut masih terkesan belum dapat terkelola dengan baik ya. Kondisi tersebut setidaknya menjadi catatan bagi Lembaga Pengembangan Sumber Daya Pesisir atau LPSDP Natuna menyusul kegiatan bersih lingkungan Pulau Senua pada pekan lalu. Bersama dengan sejumlah komunitas, LPSDP Natuna menemukan banyaknya sampah plastik serta semakin meluasnya kerusakan terumbu karang ya, serta terancamnya habitat para penyu. Ketua LPSDP Natuna, Jerman, menghimbau kepada semua pihak mulai dari pemerintah, pelaku usaha wisata, serta pengunjung untuk secara bersama-sama menjaga dan melestarikan Pulau Senua. Keberadaannya diharapkan tetap menjadi objek wisata unggulan bagi Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Natuna sendiri. Nah, teman-teman, yuk kita sama-sama yuk menjaga alam yang ada di lingkungan kita, entah itu di lingkungan terdekat ataupun ketika kita berwisata ya. Jangan buang sampah sembarangan, dan kalau misalnya pun kita bawa sampah, kalau kita datang bersih, pulang juga bersih, gitu ya teman-teman. Yuk kita sama-sama menjaga alam kita demi generasi yang akan datang selanjutnya.

Info Pro 2. Yo teman-teman, Info Pro 2 datang dari BMKG, deteksi 2434 titik panas di Kalimantan Barat dan waspadai karhutla. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Supadio Pontianak, menegaskan mendeteksi sebanyak 2434 titik panas atau hotspot di Kalimantan Barat pada 24 jam terakhir. Kondisi tersebut menjadi peringatan meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla dalam sepekan ke depan. Perakirawan BMKG Supadiono Pontianak Noven mengatakan jumlah titik panas tersebut perlu menjadi perhatian seluruh pihak, terutama karena sebagian wilayah Kalbar diperkirakan berada dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar pada 3 hingga 9 September 2026. Sekian Info Pro 2 edisi 3 September 2026.

0: Putriku, kau mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan, dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Hei, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu money politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar, putriku. Seharusnya kami menghargai perbedaan itu. Kalau begitu, siapa yang kau pilih?
3: Aku mau pilih Pangeran Kodok Ayu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWP UP Sekretariat DPR Papua Barat, bersama anggota mengajak seluruh masyarakat Manokwari, mari kita dukung dan sukseskan RRI Fest 2026 pada tanggal 5 September 2026. Dengan mengusung tema Harmoni dalam Aksi bersama membangun negeri.
1: Waktunya jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro2 Manokwari.

0: Jordi, kus dengar kabar ini kan?
1: Kabar apa Kak Justi?
0: RRI Fest Manokwari hadir lagi nih.
1: Serius? Kapan?
0: Nanti hari Sabtu tanggal 5 September tahun 2026, mulai pukul 6 pagi sampai selesai.
1: Baru? Ada apa aja?
0: Ada banyak kegiatannya loh. Ada jalan santai, senam sehat, pangan murah, bazar UMKM, pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, games, dan tentunya ada door prize juga.
1: Wah, berarti wajib datang toh?
0: Betul, bisa aja keluarga, teman, dan komunitas-komunitas toh.
2: Nyanyi lagu pantai, nyanyi lagu.
3: Ayo datang dan ramaikan RRI Fest Manokwari 2026.

Indonesia punya banyak suara. Suara dari kota besar, suara dari kampung, suara dari pesisir, suara dari pegunungan, dan suara dari pelosok negeri. Semua berbeda, tetapi semuanya adalah bagian dari Indonesia. Dan selama 81 tahun, RRI hadir untuk mendengar dan menyuarakan keberagaman itu. Melalui informasi, edukasi, hiburan, dan berbagai program yang dekat dengan kehidupan masyarakat, RRI terus menjaga hubungan dengan pendengarnya. Karena setiap suara punya cerita, dan setiap cerita punya tempat. Selamat Hari Radio ke-81. RRI Suara Indonesia untuk Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

persaingan, pengasingan bersama istrinya Sita. Kehidupan mereka berubah setelah Sita diculik oleh Rahwana, yang kemudian memicu perang besar antara kebenaran dan kejahatan. Seperti yang diberitakan oleh Variety pada Kamis 3 September 2025, film 2026 sepertinya. Film ini akan disutradarai oleh Nitesh Tiwari. Produksi film dirancang untuk menjangkau penonton dari berbagai budaya dan akan dirilis dalam beberapa bahasa termasuk bahasa Inggris juga. Trailer resmi yang dirilis pada awal musim panas memperlihatkan efek visual berskala besar, persenjataan mitologis, kemudian story pertempuran masif juga. Di sana digambarkan Rama bersumpah mengalahkan Rahwana di tiga dunia sekaligus untuk menyelamatkan Sita. Wah, keren nih. Jadi buat teman-teman yang suka banget film Ramayana, tunggu aja ya, nanti bakal tayang di tanggal 6 November nanti 2026.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermusindo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
1: Iya nih. Eh itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
0: Oh iya, ayo. Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
1: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
0: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
1: Ah, ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas,

RR Invest Manokwari hadir lagi nih. Catat tanggalnya, Sabtu tanggal 5 September tahun 2026 mulai pukul 6 pagi sampai selesai. Mau olahraga, ada jalan santai dan senam sehat. Mau belanja, ada pangan murah dan bazar UMKM. Mau seru-seruan, ada games dan dobras menarik lainnya. Dan bukan cuma itu aja, ada juga pemeriksaan kesehatan dan donor darah. Ajak keluarga, teman dan semua orang yang kamu sayang. RR Invest Manokwari tahun 2026 sehat, seru dan meriah. RR Manokwari, bersama kita orang selalu menginspirasi.

Radio bukan sekedar suara yang terdengar di udara. Radio adalah sahabat yang hadir menemani, memberikan informasi, menghibur, dan menyuarakan berbagai cerita dari tengah masyarakat. Di setiap frekuensi, ada semangat untuk terus melayani negeri. Di setiap siaran, ada komitmen untuk menghadirkan informasi yang terpercaya. Selamat Hari Bakti Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Ya teman-teman, masih Jalur Ria Pro 2 bersama Ardi di sini dan masih seputaran bahas hiburan kali ya. Masih bahas perfilman nih teman-teman. Yuk kita bahas film Agensi Rumah Tangga, padukan komedi dan isu pekerja rumah tangga. Ya, sutradara Naya Anindita menghadirkan film komedi perdananya berjudul Agensi Rumah Tangga. Film tersebut diproduksi oleh Star Vision bersama Legacy Pictures, Fortera Studios, dan Navaros. Diadaptasi dari final novel ya, bestseller karya Almira Bastari. Sebagai produser adalah Chan Parwes Sarvia dan skenario yang ditulis oleh Upi dan Ayu Anggira Putri. Film ini dimengisahkan tentang Katia, diperankan oleh Enzi Storia, seorang perempuan yang terkena PHK. Setelah kehilangan pekerjaan, Katia kemudian membangun bisnis agensi penyaluran pekerja rumah tangga. Dari sana, film menghadirkan cerita hangat yang dipadukan dengan komedi dan dinamika kehidupan para pekerja juga. Naya mengeksplorasi genre komedi melalui film dengan menghadirkan sejumlah komika perempuan. Mereka memerankan karakter pekerja rumah tangga dengan berbagai tingkah dan kekacauan yang menjadi sumber humornya. Di balik unsur komedinya, Agensi Rumah Tangga turut mengangkat persoalan hak pekerja domestik. Film ini ingin mengajak penonton melihat nih, mereka sebagai pekerja yang memiliki hak dan harus mendapatkan perlakuan yang layak juga. Wah, meskipun ini filmnya komedi ya, tapi memberikan unsur-unsur yang dalam juga nih ternyata filmnya. Dan teman-teman, tungguin aja filmnya, semoga cepat dirilis di tempat-tempat teman-teman ya. Dan semoga filmnya bagus juga dan pesan yang ingin disampaikan tersampaikan ke para penonton juga.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina.

0: oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.
1: Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermo Sindawa, SIPMH, Bupati Manokwari, mengajak seluruh masyarakat Manokwari, mari kita dukung dan sukseskan RRI Fest tahun 2026 pada tanggal 5 September 2026 dengan mengusung tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun

0: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Eh, rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mai? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
1: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk berkarya dan berprestasi.
1: Teman terbaik.

Dulu radio menjadi teman di ruang keluarga. Kini suara radio bisa kita dengarkan melalui berbagai platform. Kapan saja dan di mana saja. Zaman berubah, teknologi pun berkembang. Cara kita menikmati informasi pun ikut berubah. Bukan hanya informasi, tapi hiburan di radio. Namun satu hal tetap sama, radio terus hadir. Selama 81 tahun, RRI terus beradaptasi mengikuti zaman, tanpa kehilangan perannya sebagai media yang dekat dengan masyarakat. Dari generasi ke generasi, dari gelombang udara hingga dunia digital, Radio Republik Indonesia terus membawa suara Indonesia. 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu. Ini adalah perjalanan sebuah suara yang terus hidup. Suara yang tidak pernah lekang oleh waktu. Selamat Hari Radio ke-81. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermusindo SIPMH Bupati Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

RRIVES Manokwari hadir lagi nih. Catat tanggalnya, Sabtu tanggal 5 September tahun 2026, mulai pukul 6 pagi sampai selesai. Mau olahraga, ada jalan santai dan senam sehat. Mau belanja, ada pangan murah dan bazar UMKM. Mau seru-seruan, ada games dan dobras menarik lainnya. Dan bukan cuma itu aja, ada juga pemeriksaan kesehatan dan donor darah. Ajak keluarga, teman, dan semua orang yang kamu sayang. RRIVES Manokwari tahun 2026, sehat, seru, dan meriah. RRI Manokwari, bersama kita orang selalu menginspirasi.

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh, orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya

Hermosindo SIPMA Bupati Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau! Cuy!
3: Wow! Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk berkarya dan berprestasi.
1: Teman terbaik kamu.

Dari dulu sampai sekarang masih ada suara yang menemani. Saat pagi menyapa, radio hadir. Saat perjalanan dimulai, radio menemani. Saat kita membutuhkan informasi, radio memberikan kabar. Waktu terus berjalan, teknologi terus berkembang, dan cara kita menikmati informasi pun berubah. Namun, Radio Republik Indonesia tetap ada di sini. Selama 81 tahun, Radio Republik Indonesia terus hadir bersama masyarakat, membawa informasi, edukasi, hiburan, dan berbagai cerita dari Indonesia. 81 tahun mengudara bukan hanya tentang perjalanan RRI, tetapi juga tentang perjalanan bersama pendengarnya. Selamat Hari Radio ke-81. Tetap bersama RRI.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kasultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kasultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermo Sindawa, SIPMH, Bupati Manokwari, mengajak seluruh masyarakat Manokwari, mari kita dukung dan sukseskan RRI Fest tahun 2026 pada tanggal 5 September 2026 dengan mengusung tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri.

0: Ya ampun, Farel. Ngapa sapulu di emak kau tukul lepas-lepaskan? Nah, untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan emak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni, Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik! Farel dan kawan

Ya teman-teman, masih di jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Dan karena sudah berada di pukul 21:02 waktu Indonesia Timur, jadi saatnya kita bersama-sama untuk menuju ke Pro 2 Jakarta untuk bersama-sama mengikuti MLC. Dan MLC kali ini akan diisi oleh siapa kira-kira ya? Jadi teman-teman, MLC kali ini akan diisi oleh Raben. Yang akan jadi host adalah Edit. Jadi jangan kemana-mana, stay tune aja terus di jalur ya Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Yo, masih di MLC Music Live Chat dan lu masih ditemani sama gue tentunya ditambah di malam hari ini ya. Dan sekarang gue udah gak sendirian di malam hari ini karena sudah tergabung bersama gue di malam hari ini melalui Zoom. Ada Raben.
1: Yes.
0: Halo. Halo. What's up, bro?
1: Baik, what's up.
0: What's up, seru. Wow, gimana kabarnya hari ini?
1: Hari ini lumayan padet ya, kayaknya gedebak-gedebuk orang Jakarta tuh.
0: Bener,
1: mohon maaf
0: sih.
1: Nih, gue juga sambil berkendara tapi aman aja,
0: yeah.
1: Memaksimalkan teknologi, tapi happy karena bisa gabung lagi sama Edit, didengar sama teman Pro 2, jadi itu
0: sedap.
1: Ya
0: jarang. Tapi emang itu kayak apa ya, jadi identiknya orang-orang di Jakarta kayaknya rushing banget gitu ya, kalau di weekday gitu ya.
1: Iya, kalau udah weekdays kayaknya memang namanya kota besar, harus segala sesuatu harus dilakukan, tapi bagaimana kita bisa menikmatinya aja. Jadi ada proses gedebak-gedebuk tapi gue menikmati. Makanya kalau dapat kesempatan ngobrol, gue harus tetap happy.
0: Gua happy banget. Sedap. Tapi lu pernah enggak sih ngerasain kayak lu capek gitu, maksudnya ya maksudnya di kota besar yang mungkin pace-nya cepet banget gitu ya. Itu lu pernah ngerasa jenuh, capek gitu enggak sih?
1: Pernah banget. Untuk kota besar kan pastinya itu hal yang umum ya terjadi ya. Cuma itu dia, karena gue juga seorang musisi, kayaknya pengalihannya tuh adalah berkarya.
0: Betul.
1: Jadi gue bikin lagu baru dan di saat antusiasnya lagu baru itu sebenarnya yang gue pakai untuk semua segala sesuatu gue kerjain, tapi ada semangat nih, ada lagu baru yang bisa bikin gue kayak lari ke kepenatan gue. Itu salah satunya.
0: Bisa atau mungkin ya kita angkat aja dari kepenatan, kecapean, kejenuhan kita jadi sebuah karya gitu. Yeah. Bisa juga ya.
1: Betul. Jadi memang gue nggak mau kelihatan kadang-kadang kalau emang penat gitu. Tapi nggak harus berkaryanya, menikmati karya orang lain juga, itu gue utamakan sih.
0: Betul. Jadi kuncinya adalah menikmati prosesnya ya.
1: Menikmati proses, mencari sesuatu yang positif sebagai peralihannya, karya-karya baru, musik-musik baru, itu sebenarnya salah satu yang opsi yang paling positif juga. Daripada yang aneh-aneh gitu.
0: Betul. Tapi hal itu juga berarti yang lu terapin selama perjalanan karir lu di musik, karena kayaknya udah hampir 20 tahun lebih bahkan ya lu bermusik ya.
1: Betul. Bermusik itu kayaknya salah satu yang menyelamatkan dan yang paling murah.
0: Tapi hal
1: buat gua, karena kalau orang sebenarnya mungkin kalau nggak harus bermusik tapi menikmati musik kan itu sebagai pelarian.
0: Betul. Gitu.
1: Kalau musisi adalah bikin musiknya sebagai pelarian. Daripada gua pusing nih dengerin drama tempat kerja, drama sosial media netizen.
0: Yes.
1: Ya udah, bermusik aja lah.
0: Bener. Tapi gimana bro perjalanan karir lo 20 tahun lebih? Total berapa berarti fixnya? 23?
1: Yes, 23. Jadi gue melihatnya banyak sekali perubahan. Dan sempat bermusik, apalagi zaman sekarang kita semua tahu dengan teknologi AI dan segala macem. Orang tuh merasa kayak berkarya tuh malah gak ada artinya gitu. Kalau gue justru melihat perkembangan zaman dengan era musik yang gue lewatin, gue justru merasa ada challenge, ada teknologi yang baru, yang justru karena ada teknologi jangan merasa tersaingi. Jadi gue malah coba manfaatkan teknologi yang ada itu, dan itu yang membuat kita jadi bisa belajar hal baru.
0: Oke.
1: Jadi dari 20 tahun gue cukup cukup belajar, dan kadang-kadang orang melihat kayak media konvensional udah bukan waktunya. Gue malah sebaliknya, gue malah ngerasa, karena gue pernah ngerasain zaman dulu pakai demo bikin CD gitu.
0: Yeah.
1: Dan gue merasa kayaknya sekarang walaupun teknologinya bagus banget, tapi pola-pola zaman dulu tuh masih bisa digunakan. Nah, gue bereksperimen justru.
0: Okay. Di era sekarang lu bereksperimen dengan media-media konvensional berarti lu bahkan.
1: Betul. Jadi gue kayak mau apa ya, bergerak dengan jujur aja sih.
0: Okay. Kenapa tuh? Maksudnya di era sekarang yang mungkin semua orang menggunakan platform digital gitu kan, tapi lu masih bertahan di media-media konvensional kayak CD mungkin gitu kan. Itu apa maksudnya yang di yeah. benak lu tuh apa?
1: Kalau yang pertama, kebetulan gue juga pernah jadi penyiar radio.
0: Yes.
1: Ya, jadi gue punya pengalaman dan punya pengetahuannya kan di industrinya, di bidangnya.
0: Betul.
1: Kemarin gue juga sempat festival. Nah, kalau yang sekarang kenapa gue konvensional? Sebenarnya ada fakta unik.
0: Oke.
1: Di mana sekarang banyak Gen Z katanya ya, dan gue juga sudah memvalidasi banyak yang udah mulai nyari kaset lagi.
0: Oke.
1: Terus banyak orang yang mulai lebih mengapresiasi piringan plat vinil gitu. Dan itu kalau kita ngelihat dari salah satu genre, misalkan genre K-pop, fansnya juga banyak mengumpulkan merchandise, sesuatu yang apa ya, sesuatu yang sebenarnya salah satu pola industri musiknya. Jadi gue merasa apa yang orang bilang masanya lagi berubah, gue merasa malah ada hal yang udah berubah lagi. Nah, itu yang gue coba nah, kita balik lagi. Kayaknya human interact seperti kayak gue ngobrol sama penyiar seperti ini kan sesuatu yang harusnya value-nya tinggi gitu.
0: Betul.
1: Kenalan sama penyiar radio, yes. kenalan sama teman pro 2, itu yang menurut gue kayaknya dicari lagi experience-nya.
0: Iya sih, benar sih. Tapi emang sekarang emang kayaknya Gen Z itu udah knowledge-nya tentang kaset, vinil segala macam itu juga udah tinggi gitu. Jadi emang mereka ngumpulin, bahkan sampai ngumpulin vinil-vinil itu gitu ya. Alright. Betul. Tapi kalau di skena hip hop gimana nih? Kalau di Indonesia nih sekarang nih perkembangan zaman yang lu kan udah 20 tahun, zaman-zaman mungkin dulu zamannya Iwake, zamannya Saikoji, sekarang mungkin udah ada lagi genre lagi hip dude gitu yeah. kan, yang menggabungkan yeah. dua genre sebenarnya tuh kan. Gimana lu melihatnya itu?
1: Kalau hip hop di Indonesia, gue melihatnya dibilang berkembang, yes berkembang gitu ya. Dan ikut senang buat teman-teman yang baru yang emang masih berkarya. Tapi gue juga melihat kayak justru ada segelintir orang yang pengen tahu hip hop Indonesia tuh yang dulu-dulu seperti apa. Nah, itu gue sebagai mungkin yang dulu udah berkarya, gue ngerasa ada tuntutan, kayaknya gue harus berkarya terus. Karena apa, varian musik tuh terlalu luas kan, terlalu yes. banyak.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi gue ngelihatnya hip hop Indonesia sekarang maju banget, dan mereka juga punya caranya masing-masing.
0: Betul.
1: Nah, karena gue punya pengalaman yang dari zaman terdahulu, akhirnya gue merilis sesuatu dan gue menerapkan apa yang dulu dilakukan.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi gue ngelihatnya zaman sekarang banyak yang baru, justru gue ngerasa yang lama-lama nih harus berkarya lagi nih.
0: Betul.
1: Untuk memperbanyak katalog musik genre hip hop di Indonesia.
0: Betul,
1: jadi
0: betul.
1: Berkembang banget, tapi justru gue hadir untuk memberikan warna yang lama juga masih ada di Indonesia.
0: Alright. Tapi seperti yang lo bilang gitu kan, warnanya sekarang udah banyak gitu kan, ya mungkin bahasanya kayak fusion genre gitulah ya, segala macem.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi itu bikin ini nggak, maksudnya setiap rapper mungkin yang di genre hip hop sendiri bakal punya identitas sendiri nggak sih? Kesulitan nggak buat mencari identitas sendiri? Pada akhirnya.
1: Dulu iya. Dulu iya, nah sekarang terlalu luas.
0: Okay.
1: Gua akui banyak banget variannya, tapi di satu sisi juga sekarang terlalu luas. Semua orang tuh punya kebebasan berekspresinya masing-masing.
0: Betul.
1: Jadi terlalu luas itu bukan berarti jelek ya, terlalu luas itu berarti bagus banget. Cuma effortnya setiap musisi itu jadi, wah gue harus lebih unik lagi nih, gue harus lebih baru lagi nih. Atau mungkin kalau yang sekarang ada yang lebih centil, ada yang lebih galak.
0: Yes.
1: Nah, itu menurut gue kayak itu yang menurut gue

0: Oh, berarti terakhir rilis lu tahun berapa berarti?
1: 2023? 2023.
0: 23 ya?
1: 2023.
0: Wow, ini
1: 2023
0: waktu yang cukup.
1: Gue sempat rilis lumayan album.
0: Seru. Dan lu baru aja rilis sebuah single berjudul Lulu Gua. Betul ya?
1: Iya.
0: Asik. Ya. Nanti kita bakal bahas tentunya teman Bro 2. Jadi buat kamu yang penasaran, pengin nanyain mungkin skena hip hop sekarang gimana gitu kan, lo pengin curhat juga mungkin, buat lo yang sudah terjun juga mungkin mencoba merintis di industri hip hop, boleh banget teman Bro 2 langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat di YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Bro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Kalau gitu nanti bakal balik lagi barengan sama Raben. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat. We'll be right back.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat, masih barengan sama gue, Edi Tama, dan tentunya kita pasti barengan sama Robin.
1: Yes.
0: Alright bro, lu membutuhkan waktu selama 3 tahun buat merilis single lagi nih akhirnya, setelah terakhir mungkin album berarti terakhir ya?
1: Iya.
0: Kenapa akhirnya 3 tahun itu lu menyiapkan sesuatu yang berbeda kah di single ini atau gimana tuh dari album terakhir lu?
1: Kalau di album terakhir sebenarnya lancar-lancar aja. Semuanya berjalan dengan baik. Cuma gue merasa tidak puas.
0: Okay.
1: Ada ketidakpuasan. Karena di tahun 2023 pas gue bikin album itu, gue mencoba keep up dengan tren.
0: Oh, I see. Okay.

0: Jadi kayak gue harus bikin lagu ini nih biar laku gitu. Hmm. Terus gue juga gue harus bikin konten ini, gue harus ini A sampai Z-nya tuh gue ikutin apa yang katanya orang zaman sekarang harus seperti itu. Gue melakukan itu semua dan ternyata lancar-lancar aja, jalan-jalan aja ada rezekinya. Tapi gue ngerasa kayak mentok.
1: Oke.
0: Okay. Karena sebagai ya sebagai musisi pas gue melakukan itu. Ternyata gue nggak gitu gitu loh, gue maksa diri gue ikutin apa yang lagi menjadi tren seorang musisi gitu loh. Nah jadi 3 tahun itu gue kayak oh ya udahlah, tetap ada rezeki, tetap ada panggung-panggungan, cuma kayak gue harus bikin apa lagi ya. Nah 3 tahun itu cukup memberikan waktu untuk menemukan jati diri untuk bikin sesuatu yang baru.
1: Ini sedap. Apa itu bro yang lu temukan akhirnya dan diterapin lah ya bahasanya mungkin di single ini apa tuh?
0: Iya. Di mungkin di karyanya dulu kali ya. Proses-prosesnya. Jadi yang gue temukan adalah gimana caranya gue lebih berkarya tuh lebih jujur.
1: Oke.
0: Okay. Heeh. Gue lebih jadi diri gue sendiri. Diri gue sendiri tuh kayak gimana sih? Ternyata gue menikmati hip hop yang ada era zaman dulu. Nah, ternyata gue harus balik lagi ke situ.
1: Oke. Okay.
0: Daripada gue ngejar nih kayak oh harus bikin ini nanti bikin konten ini. Waktu itu bikin lagu tuh harus ada joget TikTok-nya gitu. Ternyata enggak harus.
1: Betul.
0: Iya.
1: Betul.
0: Ternyata enggak harus. Mm-hmm. Nah, di lagu yang baru ini gue tetap bikin sesuatu yang baru yang bisa dinikmati semua orang, tapi yang kali ini gue kembali dengan karya yang lebih jujur dan menjadi diri sendiri.
1: Oh ini asik, berarti di sini adalah benar-benar kejujuran lo lah ya, dari liriknya, dari musiknya segala macam dituangkan di single ini berarti ya.
0: Yes.
1: Alright,
0: yes.
1: tapi satu pertanyaan deh, ini gue penasaran banget sih sebenarnya, mungkin sebagai musisi gitu kah? Apakah sebagai musisi harus ngepres egonya, harus ngepres idealisnya gitu ketika membuat sebuah lagu, atau sebenarnya kayak ya udah lo saja lakuin apa yang lo pingin gitu?
0: Gue lebih setuju dengan musisi itu harus los aja apa yang lo pengen lakuin. Tapi kebebasan lo di saat los melakukan apa yang lo mau, lo juga harus tahu kalau yang lo lakukan ini punya dampak sama orang lain.
1: Alright, okay.
0: Jadi di saat lo berkarya, lo bebas bikin lagu, tapi jangan sampai lagu ini menyinggung orang lain, menyakiti orang lain, itu juga nggak boleh.
1: Oke, berarti tetap ada batasannya lah ya.
0: Betul. Jadi lo bener bebas berkarya, tapi jangan sampai amit-amit lagu ini bahkan menyakiti diri lo sendiri. Nah itu yang
1: itu dia.
0: Itu yang menurut gue sebagai seorang seniman itu berbahaya.
1: Betul. Jadi nggak cuma bebas, tapi juga harus bijaksana berarti ya.
0: Iya, bijaksana dan akan lebih keren kalau karya lo ini punya dampak positif buat orang lain.
1: Nah, itu dia.
0: Itu yang lebih penting
1: sekali. Tapi kalau di single terbaru lo di Lulu Gua, ini apa nih yang lo ceritain di lagu ini tuh apa?
0: Ya, jadi di Lulu Gua ini sebenarnya enggak jauh-jauh dengan tren apa yang terjadi di Indonesia ataupun sosial media. Di mana kita mulai banyak melihat konten-konten orang tuh yang

0: gue menjadikan gue sesuatu, aduh orang tuh ada aja ya yang pengen pengen kita lihat, pengen kita jatuh gitu, pengen kita apa ya, tersinggung gitu. Padahal yang ngomong itu pun tujuannya juga nggak jelas, entah mereka sirik atau mereka juga nyari atensi. Kalau kita sadari, kayaknya nggak perlu kita mikirin itu, karena yang kita lihat adalah keberhasilan kita.
1: Betul.
0: Itu makanya lu gua gitu.
1: Iya benar-benar. Udah deh, kayak nggak usah ikut campur urusan gua deh, gua bangga sendiri aja gitu kan.
0: Iya. Cuma kadang ada aja kan, bahkan kadang tuh ada. Aduh, kita bahasa paling umum kayak emak-emak yang kita nggak kenal, kayak
1: nyinyir ya.
0: Iya, nyinyir. Nah, lagu ini tapi bukan menyerang orang-orang yang melakukan itu. Lagu ini lebih ke ngingetin diri sendiri, kayak kayak nggak apa-apa, gue bangga. Ya udah gitu aja, tanpa ngejelekin orang lain. Gitu.
1: Benar. Tapi kan nggak memperdulikan hal seperti itu kan juga butuh proses kan. Maksudnya sebagai kita mungkin kayak ngeliat kayak gitu awalnya kayak, ya apa sih dia maksudnya, apa sih tujuannya, apa sih kayak akhirnya kepikiran banget gitu kan. Tapi gimana cara lo buat kayak, ya istilahnya kayak menghiraukan lah hal-hal seperti itu.
0: Oke. Kalau di bagian verse pertama lagu ini, gue lebih mengingatkan aja, dan sebenarnya buat diri gue sendiri, kayak kalau daripada lo mikirin itu, coba lo ingat deh, kalau lo lihat jam dinding, jam dinding itu kan selalu muter ke kanan, gak mungkin ke kiri tiba-tiba. Terus lo harus tahu kayak hidup tuh jalan terus, jadi gak perlu nih mikirin itu. Terus kita hidup, ya ini bahasa paling general adalah hidup cuma sekali.
1: Yes.
0: Jadi kita di dunia ini sebagai manusia, kita memang menikmati hidup, tapi kadang-kadang kita juga nyadar kita suatu saat akan terjadi sesuatu yang buat kita sadar kalau kita di sini tuh cuma numpang.
1: Yes, itu dia.
0: Benar, jadi kalau kita cuma, ya kan, kalau kita cuma numpang di dunia ini, mendingan kita lakukan yang terbaik.
1: Betul.
0: Buat diri sendiri, buat sesama, buat hewan, buat tumbuhan. Wah, amit-amit gue takut mulai politik nih ngomongnya.
1: Alright, oke.
0: Bahkan gambaran besarnya seperti itu.
1: Alright, bahkan sama tumbuhan dan hewan pun kita harus ini ya, hidup bersama gitu loh ya.
0: Iya, intinya fokus dengan apa yang kita bisa lakukan, dan orang akan ngomong terus. Cuma ya udah, biarin aja.
1: Yes.
0: Makanya di first bagian pertama, gue mulai dari angle kayak posisi kita di dunia ini, dimana kita harus sadari dulu. Kedua, ada satu penggalan lirik yang gue bilang, so you mad, jadi lo marah karena gue hebat. Gue gak jahat sih, gue cuma jago aja.
1: Asik. Ada tengil-tengilnya juga ya, tapi ya.
0: Tapi dalam bahasa Inggris.
1: Okay.
0: Ada satu lagi penggalannya, pakai peribahasa Indonesia, mulutmu harimaumu. Terus gue tuang di dalam liriknya, mulutmu harimaumu, punyaku bukan urusanmu.
1: Dan kayak gitu-gitu deh. Alright. Menarik.
0: Terus motivation aja.
1: Alright deh, kita habis ini bakal dengerin lulu gua Dedy Rabin ya, teman bro dua. Buat kamu yang pengen seru-seruan juga, masih gua tungguin sampai jam 8 malam nanti ya. Dan kita langsung aja dengerin lulu gua dari Rabin.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Robin.
1: Yes,
0: alright. Tadi kita udah dengerin Lulu Gua-Gua dan musiknya Afrobeat banget ya.
1: Yes.
0: Kenapa akhirnya lu masukin unsur Afrobeat di lagu lu ini?
1: Oke, yang pertama memang gue sebagai vokal juga ya, gue terima musik dulu, musiknya dulu, apa musiknya seperti apa. Terus musik ini memang ada trennya juga kan Afrobeat.
0: Yes.
1: Ya udah, gue kemas dengan lirik yang sesuai, yang fun juga dan bisa dinyanyiin dengan moodnya. Cuma yang lebih unik sebenarnya dari lagu ini adalah judulnya.
0: Yes, benar.
1: Judulnya kan kalau orang Jakarta bilangnya lo gue.
0: Benar.
1: Nah, cuma pas gue dikasih musiknya Afrobeat, gue coba eksekusi semampu gue. Nah, pas rekaman, gue belum tahu judulnya apa. Judulnya kalau nggak salah masih Afrobeat Raben.
0: Oke.
1: Nah, pas rekaman, gue tiba-tiba nyeletuk Lulu Gua-Gua. Jadi dalam judulnya penulisannya adalah aksen Afrika, Lulu Gua-Gua.
0: Oke. Okay.
1: Yang artinya lolo gue-gue, tapi gue kemas karena musiknya Afrobeat, sekalian judulnya Lulu Gua-Gua, kesannya bahasa Afrika padahal nggak ada artinya lolo gue-gue.
0: Oke, okay. cuman pakai ya biar kesannya Afrika aja, Afrobeat gitu kan.
1: Betul.
0: Oke.
1: Okay. Betul. Makanya di dalam liriknya nggak ada, gue nggak menyebut lolo gue-gue, Lulu Gua-Gua nggak disebut, tapi ada celutukan yang terkesan Afrika gitu. Lulu Gua-Gua.
0: Oke. Menarik.
1: Nangkep ya.
0: Gue nangkep.
1: Alright. Mungkin teman Pro 2 juga nangkep nih, Lulu Gua-Gua. Jadi kesannya Afrika gitu.
0: Bener. Bayangin aksennya aja kan sebenarnya kan.
1: Iya betul.
0: Bener kan. Oke. Wow, tadi juga sempat kita ngobrol di off air, ada yang menarik gitu kan. Lu sempat berarti ngembangin promosinya atau teknologi ya dari lagu ini menggunakan AI juga. Gimana tuh ceritanya tuh?
1: Jadi kalau secara rekamannya gue nggak pakai AI secara maksimal lah. Lebih kayak yang udah ada aja. Cuma pas gue mau merilis lagu ini, gue independen, gue gak ada label, bahkan gue gak ada tim, gue cuma ada shout out Mas Gilang yang bantuin gue untuk ke radio.
0: Yes.
1: Itu doang. Tapi gue gak tahu nih cara kenalin lagu gue gimana ya zaman sekarang ke dengan istilah algoritma, social media.
0: Betul.
1: Nah, akhirnya gue menggunakan ChatGPT. Gue cuma tanya sama ChatGPT, gue punya lagu baru, seminggu lagi H-7 gue akan rilis. Gue tanya sama ChatGPT, AI gitu ya, apa yang harus gue lakukan di social media, dan gue pakai tiga AI, ChatGPT, Cloud, sama Gemini-nya Google, dan mereka menjawab semuanya. Dan ya udah, daripada gue pusing-pusing, kayaknya harus ini dulu deh, kayaknya harus itu dulu deh. Nah, mereka di AI udah ngasih listnya, itu gue ikutin aja semuanya.
0: Alright, oke. Okay,
1: dan okay. Ya hasilnya mungkin belum viral, belum yang seperti dikenal orang-orang, cuma gue bisa melihat engagement dan gue bisa ngelihat cara gue yang lebih rapih tiap hari bikin kontennya, ngenalin lagu. Ya udah, gue pakai aja itu.
0: Alright. Berarti lu bukan orang yang kayak tutup mata sama teknologi lah, AI gitu segala macam, enggak ya?
1: Enggak sih, enggak. Gue justru mencoba. Mungkin satu sisi karena gue punya lagu baru, gue terapkan apa yang ada di AI ini, dan gue kebetulan masih bekerja. Sebelum gue terapkan ke pekerjaan gue terapkan ke karya gue dulu.
0: Benar.
1: Jadi pas gue mau terapkan ke dunia kerja gue kayak udah paham cara kerjanya, apa flow-nya gimana, apa baik bener, apa kurang salah benernya gimana, gue udah tahu karena gue eksperimen di karya-karya gue.
0: Alright. Dan tentunya era sekarang sama era dulu pasti jauh banget ya, secara promosi segala macam beda banget ya.
1: Betul, itu dia. Dan itu dia menurut gue salah satu yang harus disesuaikan sama musisi.
0: Yes.
1: Jadi musisi pun, orang kreatif, ada banyak orang yang awal-awal AI nongol kan kita semua kayak panik. Apa yang kita lakukan kayaknya udah bisa diganti sama AI ini.
0: Betul.
1: Dan gue mencoba menerapkan sendiri AI-nya yang kita pakai untuk memaksimalkan karya-karya kita, pekerjaan kita gitu.
0: Betul, karena ya manfaatkan AI sebagai asisten kita kan.
1: Betul,
0: yes,
1: betul.
0: Yes, yes, yes. Benar-benar.
1: And it works.
0: Yeah, and it works ya. Terbukti lah ya. Secara yeah. ya perlahan mungkin ya.
1: Yeah.
0: Betul-betul. Dan ini ada pertanyaan menarik dari teman Pro 2 ya. Ada dari Lara nih ya. Ini pertanyaannya, dalam perjalanan bermusik, mana yang lebih sulit nih? Mempertahankan karakter diri sendiri atau menerima kenyataan bahwa selera pendengar terus berubah? Gimana tuh okay. lo menyikapinya?
1: Oke, okay. Hai Lara. ya, yang paling sulit adalah mempertahankan karakter diri sendiri. Karena kadang-kadang kita nggak mau ketinggalan dan nggak mau kelihatan nggak maju, gitu kan. Cuma akhirnya itu bisa dilakukan kalau kita beneran tahu dasarnya kita siapa.
0: Oke.
1: Okay. Contoh kalau gue ternyata gue adalah rapper yang di era awal 2000-an nih. Ya udah di situnya gue bisa konsisten. Cuma menyesuaikannya adalah di warna musiknya yang baru atau di apa eksekusinya yang ikutin zaman itu bisa. Tapi gue menyadari kalau lo menjadi musisi, lo cuma harus menjadi satu hal yang orang lain nggak punya.
0: Okay.
1: Atau yang orang lain nggak paham. Tugas lo adalah bikin orang paham. Kayaknya itu deh.
0: Oh,
1: cara
0: wow.
1: gue.
0: Okay. I know. Paham. Gue dapat poinnya sih. Alright. Yeah. Berarti di lagu ini lu tetap mempertahankan itu ya. Istilahnya yeah. emang pondasi lu, dasar lu yang mungkin lu besar di era 2000-an awal gitu kan. Dan lu tapi tetap adapt sama mungkin musik-musik sekarang, teknologi sekarang gitu ya.
1: Iya.
0: Yeah. Benar-benar. Yeah.
1: Salah satunya afrobeat itu.
0: Iya, yeah, benar-benar. Afrobeat kan emang akhir-akhir ini lagi rame banget kan. Lagu-lagu yeah. semua pakai base-nya mungkin afrobeat gitu kan.
1: Betul.
0: Benar-benar.
1: Tapi karakter vokal gue, cara gue menulis lirik itu yang sama.
0: Nah itu dia. Jadi emang pondasinya harus kuat dulu ya.
1: Iya. Gimana caranya bikin yang enak aja deh. Zaman dulu sama zaman sekarang digabung.
0: Bener.
1: Lo bikin enak dulu dah.
0: Betul. Itu dia sih. Bener. Tapi dengar lo katanya lagi menyiapkan sesuatu yang baru nih ya. EP berarti ya. Next projectnya lo ya.
1: Yes, gue lebih target ke EP dulu.
0: Ke EP berarti di rencana tahun kapan nih? Di tahun ini kah? Atau tahun depan?
1: Tahun ini gue coba produksi semuanya pelan-pelan. Terus setelah single ini rilis, mungkin bulan depan atau 2 bulan lagi ada yang baru gue rilis lagi. Jadi gue ngikutin flow-nya aja. Dan kalau gue prediksi dari timeline-nya, enaknya tahun depan.
0: Tahun depan ya? 2027 depan. Bakal rilis full EP-nya ya?
1: Iya, jadi ngebangun dulu nih setiap lagu yang baru, ngebangun atensi orang kayak, ada yang baru. Dan akhirnya apa? Di ujungnya lebih ke EP dulu, karena gue independen, jadi tidak berfokus ke album. Jadi yaudah.
0: Alright.
1: Fokus ke musiknya, ke karyanya satu-satu aja.
0: Oke. Tapi secara garis besar, apakah maksudnya nuansanya akan seperti lagu Lulu Gua-Gua atau ada sesuatu yang beda-beda nanti di EP ini?
1: Di EP yang gue bikin ini bakal beda-beda.
0: Beda-beda ya?
1: Bakal punya varian-varian yang berbeda, mood yang berbeda. Tapi ada benang merahnya. Benang merahnya di project yang gue bikin ini sekarang semuanya bisa dipakai joget.
0: Asik. Dipakai yeah. ya. Yang penting musiknya enak ya buat joget ya.
1: Iya. Yeah. Karena kalau mau yang galau-galau, kayaknya musisi-musisi lain ada yang lebih jago deh.
0: Oh benar.
1: Ini
0: bener.
1: Kita bagi-bagi kue aja.
0: Oke. Tapi lu ini gak sih pernah kepikiran mau maksudnya memfusionkan genre-genre lain? Mungkin kalau ini udah afrobeat, mungkin nanti lu bakal mencoba hipdut mungkin?
1: mungkin sih. Tapi balik lagi kayak yang gue jelasin tadi, gue udah punya karakter dasar yang gue pegang teguh. Jadi musiknya mau seperti apapun, gue nggak mau apa ya egois juga gue milih gitu. Semuanya gue bisa gue sikat. Tapi warna raben bangetnya ini kayak gimana sih? Itu yang pengen gue jaga.
0: Alright, oke. Berarti single Lulu Gua-Gua bisa didengerin di mana aja nih?
1: Nah. Balik lagi penjelasan kita awal di mana gue mencoba cara konvensional. Lulu Gua-Gua ini tidak bisa didengar di DSP.
0: Wow, oke, menarik. Alright. Berarti di mana nih dengerinnya nih?
1: Yang pasti teman Pro 2 kalau mau dengerin lagu Lulu gua bisa request terus aja di teman Pro 2.
0: Yo,
1: jadi radio gua rilis, tapi kalau mau akses simpelnya di TikTok dan Instagram ada.
0: Oke.
1: Nah, jadi gua lebih memilih teman mungkin edit dan teman-teman Pro 2 kalau mau bikin konten pakai lagu gua bisa ada.
0: Ada ya. Alright.
1: Tapi iya, tapi belum ada di platform digital Spotify ataupun Apple Music. Bukannya enggak, cuma gue pengen lihat lu antusiasnya banyak nggak nih. Request di radionya banyak, kontennya yang pakai lagu gue di platform sosial media banyak. Dan ada demand untuk taruh dong di Spotify, baru gue taruh.
0: Oh, menarik. Oke. Berarti,
1: jadi gue juga nggak anti maksudnya.
0: Oh iya, benar. Berarti lu emang selalu mencoba sesuatu yang baru ya, untuk mungkin menemukan formula yang tepat gitu ya.
1: Yes.
0: Wow, menarik loh, menarik. Lumayan. Tapi dan menurut gue, oke, silakan.
1: Ya, kalaupun berhasil nggak berhasil itu kayaknya nanti ya. Dan balik lagi, gue nggak ada niat untuk berhasil. Gue hanya mencoba dan membandingkan aja. Gitu. Ada sesuatu yang gue yang bisa gue share dari pengalaman gue.
0: Iya. Itu menurut gue ya, itu merupakan langkah yang cukup berani sih sebenarnya di era sekarang ya. Ya mungkin industrinya sekarang digital banget, tapi lo emang bener-bener pendengar bisa akses cuman di Instagram dan TikTok secara digitalnya.
1: Iya.
0: Alright.
1: Karena kan semua orang juga hampir setiap hari, hampir setiap break, setiap saat balik lagi ke Instagram, apa yang baru, ke TikTok, apa yang lucu, itu yang dicari. Nah, lagu gue di situnya tetap ada. Ibaratnya kan istilahnya toko.
0: Bener,
1: di
0: bener,
1: toko
0: bener.
1: Itu ada.
0: Alright. Menarik. Seru. Oke, berarti bisa di request aja ya kalau pengen dengerin lagunya Raben ya di Pro 2 FM, di manapun tentunya bisa di request. Dan gue pengen nanya sih, lu kan udah berkarir 20 tahun lah ya kurang lebih di industri musik gitu kan. Untuk sekarang, lu masih punya impian atau target atau pencapaian apa yang pengen lu raih lagi enggak sih di sekarang ini?
1: Nah, gue pengen share satu hal sih. Jadi ada musisi yang kebetulan tahun lalu berpulang, yaitu gitarisnya Seringai, Ricky. Nah, ini dia sahabat gue, dia idola gue. Terus dia pernah share satu hal ke gue. Kalau jadi musisi itu harus punya obsesi.
0: Yes.
1: Jadi mungkin dengan angka yang tadi lo sebut masa gue berkarya, kadang-kadang banyak yang udah luntur kan, ya udahlah gini-gini aja.
0: Betul.
1: Nah, gue coba bertahan untuk tetap punya obsesi, jadi berkarya terus, ada terus. Kalau target simple sih, gue pengennya dapat kesempatan manggung di festival aja.
0: Asik, gitu. seru sih.
1: Iya.
0: Semoga nanti akan ada lah ya. Semoga ya.
1: Amin.
0: Tapi mungkin kalau dari lu mungkin ada pesan nggak sih buat teman-teman Pro 2 yang mungkin pingin memulai buat berkarya gitu kan, atau mungkin masuk ke dunia hip hop tuh, apa suggest lu atau mungkin saran dari lu?
1: Saran gue sih yang paling kayak kalau bermusiknya semuanya bisa cari tahu ya. Cuma kalau kita ngomongin hip hop secara spesifik, kayaknya nggak ada salahnya pahami sejarahnya.
0: Alright.
1: Baik yang di luar maupun yang dalam negeri.
0: Okay.
1: Supaya nanti pas tampil sebagai artis hip hop, valid, ada sejarah yang emang dikuasai.
0: Benar.
1: Karena sejarah itu juga bisa mempengaruhi karya bermusik lo yang lebih luas lagi.
0: Iya sih.
1: Benar. Ada latar belakangnya. Kalau ngikutin yang lagi viral, terus ngikutin yang instan, nanti nggak kokoh nilai-nilai bermusiknya, nanti jadi labil kalau ditanya sama orang, bahkan berkaryanya pun jadi labil karena nggak kokoh gitu. Aja sih, belajar kenali musiknya lebih dalam aja.
0: Alright, berarti harus paham lingkungan tempat lu buat bermain lah ya.
1: Betul.
0: Biar paham apa kondisinya, lingkungannya, segala macam sejarahnya lo harus paham, dan pondasi lo akhirnya kuat juga gitu. Alright. Last but not least, kira-kira ada yang mau disampaikan lagi buat teman Pro 2 malam hari ini? Di Raben.
1: Yes, buat teman-teman Pro 2 di Jakarta, Semarang ataupun di mana ya, di mana pun. silakan dengar cek lagu gue Raben dulu gua dan kalau bisa teman pro 2 bikin konten pakai lagu gue.
0: Itu dia. Dibikin kontennya ya pakai lagu
1: dulu kontennya. Gua. Bebas, nggak ada standar, nggak ada aturan, pokoknya sebebas bebasnya.
0: Bebas ya. Tapi ada dance covernya nggak di?
1: Boleh. Kalau bikin ada yang mau
0: ya?
1: Bikinin boleh.
0: Asik, boleh. Nanti pada bikin ya, pakai lulu gua ya.
1: Yes.
0: Alright, terima kasih Raben, thank you so much. Sekali malam hari ini. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini. Dan jangan lupa ya buat dengerin lagunya Raben, cuman ada di radio, jadi bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Dan ternyata bisa kamu pakai juga soundnya di Instagram dan juga TikTok tentunya. Pakai sebanyak-banyak. Betul. Ya. Alright, thank you so much Raben, sukses selalu.
1: Terima kasih Edi, terima kasih.
0: Thank you.
1: Dan teman Pro 2, selamat malam, thank you.
0: Nanti ditunggu EP-nya ya.
1: Siap.
0: Alright. Oke, okay, kalau gitu terima kasih teman Pro 2. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Jadi pastiin buat kamu tetap di Pro 2 FM dimanapun kamu berada ya. Alright, kalau gitu nama gue Edita, pamit dan juga
1: Raben pamit dulu.
0: Alright. Peace out. Bye-bye.
1: Bye-bye.
2: Music Live Chat.

0: Ya teman-teman, baru saja kita mendengarkan MLC ya, Music Live Chat bersama Pro 2 Jakarta. Dan kita kembali ke ruang dengar kamu di 97,8 MHz, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM,
4: jangan galau malam.

0: Ardi, kus dengar kabar ini kan?
1: Kabar apa Kak Justi?
0: RR Invest Manokwari hadir lagi nih.
1: Serius? Kapan?
0: Nanti hari Sabtu tanggal 5 September tahun 2026, mulai pukul 6 pagi sampai selesai.
1: Baru? Ada apa aja?
0: Ada banyak kegiatannya loh. Ada jalan santai, senam sehat, pangan murah, bazar UMKM, pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, games, dan tentunya ada door prize juga.
1: Wah, berarti wajib datang toh?
0: Betul, bisa aja keluarga, teman, dan komunitas-komunitas toh.
2: Nyanyi lagu pantai, nyanyi lagu.
3: Ayo datang dan ramaikan RRI Fest Manokwari 2026.

Ya teman-teman, masih di Celoria Pro2 bersama Ardi di sini, dan Ardi bakal membacakan cerita penutup hari untuk teman-teman Pro2. Kali ini berjudul Setelah Semua Usai. Malam datang setelah hari yang panjang. Suara kendaraan mulai berkurang. Aktivitas perlahan berhenti. Jalanan yang sebelumnya ramai menjadi sunyi. Hari itu telah selesai. Semua keberhasilan boleh dikenang sebagai rasa syukur. Semua kesalahan boleh diterima sebagai pelajaran. Dan semua hal yang belum selesai boleh ditinggalkan sementara. Sebab manusia tidak diciptakan untuk terus berjalan tanpa henti. Ada waktunya bekerja, ada waktunya berjuang, dan ada waktunya untuk beristirahat.

Perayaan Tahun Baru Imlek selalu identik dengan bagi-bagi angpau. Umumnya, angpau diberikan kepada anak-anak ataupun generasi muda yang belum menikah. Lalu, bagaimana asal mula pemberian angpau? Pemberian angpau sudah dilakukan sejak zaman Dinasti Qin atau sekitar 221 hingga 206 sebelum Masehi. Saat itu, angpau berupa koin berlubang yang diikat dengan benang merah dan disebut Ya Sui Qian, yang berarti uang keberuntungan untuk mengusir roh jahat. Zaman dahulu, orang tua memberi anak-anak Ya Sui Qian agar mereka terhindar dari kesialan. Penolak bala itu biasanya diberikan saat anak-anak akan meninggalkan rumah. Seiring berjalannya waktu, koin dan benang merah berubah menjadi uang yang disimpan dalam angpau. Pemberian angpau sebenarnya tidak hanya dilakukan saat perayaan Imlek. Angpau terkadang diberikan di hari-hari lain seperti ulang tahun, kelulusan, dan pernikahan. Angpau juga dipercaya dapat membawa keberuntungan, kebahagiaan, juga keselamatan bagi penerimanya. Warnanya yang merah memiliki arti energi baik yang membawa pencerahan sekaligus perlindungan.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermusindo SIPMH Bupati Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?

0: yang plastik di wajah.
1: Loh, padahal bagus toh. Kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

RRI Fest Manokwari hadir lagi nih. Catat tanggalnya, Sabtu tanggal 5 September tahun 2026 mulai pukul 6 pagi sampai selesai. Mau olahraga, ada jalan santai dan senam sehat. Mau belanja, ada pangan murah dan bazar UMKM. Mau seru-seruan, ada games dan dobras menarik lainnya. Dan bukan cuma itu aja, ada juga pemeriksaan kesehatan dan donor darah. Ajak keluarga, teman, dan semua orang yang kamu sayang. RRI Fest Manokwari tahun 2026, sehat, seru, dan meriah. RRI Manokwari, bersama kita orang selalu menginspirasi.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Radio bukan sekedar suara yang terdengar di udara. Radio adalah sahabat yang hadir menemani, memberikan informasi, menghibur, dan menyuarakan berbagai cerita dari tengah masyarakat. Di setiap frekuensi, ada semangat untuk terus melayani negeri. Di setiap siaran, ada komitmen untuk menghadirkan informasi yang terpercaya. Selamat Hari Bakti Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Negak Dilenang merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.
1: Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermo Sindawa, SIPMH, Bupati Manokwari, mengajak seluruh masyarakat Manokwari, mari kita dukung dan sukseskan RRI Fest tahun 2026 pada tanggal 5 September 2026 dengan mengusung tema Harmoni dalam Aksi

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi di teror penagih hutang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat, bersama anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk berkarya dan berprestasi.

Dulu radio menjadi teman di ruang keluarga. Kini suara radio bisa kita dengarkan melalui berbagai platform. Kapan saja dan di mana saja. Zaman berubah, teknologi pun berkembang. Cara kita menikmati informasi pun ikut berubah. Bukan hanya informasi, tapi hiburan di radio. Namun satu hal tetap sama, radio terus hadir. Selama 81 tahun, RRI terus beradaptasi mengikuti zaman, tanpa kehilangan perannya sebagai media yang dekat dengan masyarakat. Dari generasi ke generasi, dari gelombang udara hingga dunia digital, Radio Republik Indonesia terus membawa suara Indonesia. 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu. Ini adalah perjalanan sebuah suara yang terus hidup. Suara yang tidak pernah lekang oleh waktu. Selamat Hari Radio ke-81. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Ya teman-teman, Sigaro yang berdua bersama Ardi di sini, dan mari kita bacakan kembali cerita penutup hari untuk teman-teman berdua. Judulnya Taman yang Terlambat Mekar. Di sebuah taman, bunga-bunga mulai bermekaran. Ada yang cepat tumbuh, ada yang membutuhkan waktu lebih lama. Satu sudut tanaman masih terlihat kosong. Tanahnya hanya dipenuhi daun kering dan rumput kecil. Hari demi hari berlalu,

Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

0: Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermusindo SIPMH Bupati Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Hey, what's up, Lord?
6: Hey, what's up, man?
5: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenarnya saya pusing sekali.

Tahukah kamu? Strintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Strintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan strintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas strintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada

0: anak mami udah gede nih, coba sini. Adek, foto dulu, lihat ke kamera. Adek, tunjukin KTP-nya coba.
1: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
2: Ya, nggak boleh ya tante ya.
1: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

Apakah Anda pernah mendengar istilah hot seat? Ya, hot seat adalah istilah dalam dunia transportasi. Hot seat ini kerap menjadi incaran para penumpang bus, khususnya para bus mania. Seperti apa kisahnya? Hot seat merupakan istilah dunia bus untuk menyebut kursi baris paling depan. Deretan kursi inilah terletak persis di belakang driver atau kondektur. Pengecualian pada bus double decker dan ultra high decker. Kursi hot seat berada di dek atas bagian paling depan. Hot seat merupakan barisan paling depan. Jadi, empat kursi depan itu yang dinamakan kursi panas alias hot seat.

0: Gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun to cinondru, kadyo, cantoko kang lelumban, ing wari.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitanya terdiri dari gonge sarwo limo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.

0: lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3 I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

sahabat Nusantara dimanapun berada dengan tentukannya irama lagu ini, maka usai sudah kebersamaan kita di hari Kamis 3 September 2026. Kita akan berpisah dan akan berjumpa kembali esok pagi di pukul 4:57 waktu Indonesia Timur pada pemancar FM 97,8 MHz. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Manokwari.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: membakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam.

0: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green.

0: buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Gritter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Gritter tuh dari mana?
2: Oh, Info Pro 2.
3: Lomba sihir siap menggelar konser ujung dunia di GBK Basketball Hall Jakarta 21 November 2026. Konser solo memberi ruang lebih luas untuk mengembangkan visual, aransemen, sound, dan pengalaman penonton. Lomba sihir menyiapkan sejumlah kejutan dan produksi yang lebih besar tanpa membocorkan detail petunjuk. Informasi berikutnya, Komisi 12 meminta pemerintah memperkuat sistem peringatan dini dan penegakan hukum karhutla. Penanganan karhutla perlu memudahkan kebakaran akibat faktor iklim dan kesengajaan manusia. Komisi 12 menyetujui usulan tambahan anggaran KLH BPLH tahun 2027 sebesar 1,33 triliun rupiah. Demikian Info Pro 2.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
4: Spada!
5: Selamat pagi teman Produa.
6: Teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM.
7: Teman.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermusindo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: Ardi, kus dengar kabar ini kan?
1: Kabar apa Kak Justi?
0: RRI Fest Manokwari hadir lagi nih.
1: Serius? Kapan?
0: Nanti hari Sabtu tanggal 5 September tahun 2026, mulai pukul 6 pagi sampai selesai.
1: Baru? Ada apa aja?
0: Ada banyak kegiatannya loh. Ada jalan santai, senam sehat, pangan murah, bazar UMKM, pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, games, dan tentunya ada door prize juga.
1: Wah, berarti wajib datang toh?
0: Betul, bisa aja keluarga, teman, dan komunitas-komunitas tuh. Nyanyi lagu
2: pantai, nyanyi lagu. Ayo datang dan ramaikan RRI Fest Manokwari 2026.

Masih di jalurnya program Unakwari, teman Prodo bareng Susan yang nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Prodo. Apapun aktivitas Anda di pagi hari ini, yang sudah bangun selamat pagi, yang baru bangun dan bersiap-siap selamat pagi juga buat kamu. Selamat memulai hari di hari ini. Semoga apapun yang ingin kamu capai di hari Jumat ini bisa kamu capai ya, teman Prodo. Dan jangan lupa sarapan, karena sarapan bisa membuat harapan kamu di hari ini tercapai dengan tubuh yang kuat ya, dan juga sehat untuk ngejalaninnya di hari ini.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827. Dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Merdeka. Merdeka. Merdeka. Saya Hermo Sindong, SIPMH, Bupati Manokwari. Dengan rasa bangga dan rasa memiliki, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermusindo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI.

RRI Fest Manokwari hadir lagi nih. Catat tanggalnya, Sabtu tanggal 5 September tahun 2026, mulai pukul 6 pagi sampai selesai. Mau olahraga, ada jalan santai dan senam sehat. Mau belanja, ada pangan murah dan bazar UMKM. Mau seru-seruan, ada games dan dobras menarik lainnya. Dan bukan cuma itu aja, ada juga pemeriksaan kesehatan dan donor darah. Ajak keluarga, teman, dan semua orang yang kamu sayang. RRI Fest Manokwari tahun 2026, sehat, seru, dan meriah. RRI Manokwari, bersama kita orang selalu menginspirasi.

0: Nadine, kau bikin saya SPPD dulu.
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kau tunggu eh.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kau bikin saya uang jalan dinas dulu.
1: Heh, kau mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
0: Eh, kau bikin lebih-lebih eh. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
3: Yo, sip.
4: Oh, no.
0: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
3: Oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi.

0: sudah digaji negara, Baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
1: Shh, diam, ini kau punya.
2: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

Budaya mendengarkan radio adalah kebiasaan yang terus hidup, menjadi teman dalam aktivitas sekaligus sumber informasi dan hiburan bagi masyarakat di tengah perkembangan zaman. Mari terus rawat budaya mendengarkan radio dan nikmati suara Indonesia bersama RRI.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya, Jeffrey C. Angkota Eshut Emhut, Kepala UPTD Balai Perbenihan dan Pengembangan Tanaman Hutan, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini, RRI senantiasa mengemban amanah bagi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk berkarya dan berprestasi.

0: nggak kepikiran duit jajan lo yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.
3: Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermus Indawa, PMH Bupati Manokwari, mengajak seluruh masyarakat Manokwari, mari kita dukung dan sukseskan RRI Fest tahun 2026 pada tanggal 5 September 2026 dengan mengusung tema Harmoni dalam Aksi.

Dari dulu sampai sekarang masih ada suara yang menemani. Saat pagi menyapa, radio hadir. Saat perjalanan dimulai, radio menemani. Saat kita membutuhkan informasi, radio memberikan kabar. Waktu terus berjalan, teknologi terus berkembang, dan cara kita menikmati informasi pun berubah. Namun, Radio Republik Indonesia tetap ada di sini. Selama 81 tahun, Radio Republik Indonesia terus hadir bersama masyarakat, membawa informasi, edukasi, hiburan, dan berbagai cerita dari Indonesia. 81 tahun mengudara bukan hanya tentang perjalanan RRI, tetapi juga tentang perjalanan bersama pendengarnya. Selamat Hari Radio ke-81, tetap bersama RRI.

Masih di jalurnya program anak wari, teman pro 2. Sun mengajak kamu-kamu untuk mengenal makanan tradisional Rusia. Rusia tidak hanya punya borscht ya, sebagai makanan dikenal dari negara tersebut. Negara dengan wilayah yang sangat luas ini punya beragam hidangan dengan bahan, bentuk, dan cara pengolahan yang berbeda-beda, teman pro 2. Kuliner Rusia ini banyak dipengaruhi kondisi geografis, tradisi serta bahan pangan yang tersedia di berbagai wilayah. Sup, makanan berbahan adonan, hidangan daging, hingga kue ini jadi bagian dari tradisi kuliner Rusia. Selain borscht, terdapat sejumlah makanan tradisional Rusia yang punya tampilan cukup unik. Dan beberapa di antaranya bakalan kita bahas ya teman-teman berdua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Lani Lakotani, Ketua BKW

Ayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermusindo SIPMA Bupati Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa.

Mengapa saat masuk angin, tubuh terasa pegal? Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam laktat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.

0: Ardi, kus dengar kabar ini kan?
1: Kabar apa Kak Justi?
0: RR Invest Manokwari hadir lagi nih.
1: Serius? Kapan?
0: Nanti hari Sabtu tanggal 5 September tahun 2026, mulai pukul 6 pagi sampai selesai.
1: Baru? Ada apa aja?
0: Ada banyak kegiatannya loh. Ada jalan santai, senam sehat, pangan murah, bazar UMKM, pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, games, dan tentunya ada door prize juga.
1: Wah, berarti wajib datang toh?
0: Betul, bisa aja keluarga, teman, dan komunitas-komunitas toh.
2: Nyanyi lagu pantai, nyanyi lagu.
3: Ayo datang dan ramaikan RRI Fest Manokwari 2026.

Indonesia punya banyak suara. Suara dari kota besar, suara dari kampung, suara dari pesisir, suara dari pegunungan, dan suara dari pelosok negeri. Semua berbeda, tetapi semuanya adalah bagian dari Indonesia. Dan selama 81 tahun, RRI hadir untuk mendengar dan menyuarakan keberagaman itu. Melalui informasi, edukasi, hiburan, dan berbagai program yang dekat dengan kehidupan masyarakat, RRI terus menjaga hubungan dengan pendengarnya. Karena setiap suara punya cerita, dan setiap cerita punya tempat. Selamat Hari Radio ke-81. RRI Suara Indonesia untuk Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat siang untuk kita semua. Saya Hermus Indawa, PMH Bupati Manokwari, mengajak seluruh masyarakat Manokwari, mari kita dukung dan sukseskan RRI Fest tahun 2026 pada tanggal 5 September 2026 dengan mengusung tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, nami budaya dan salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya Profesor Dr. Robert K. Hamar S.H. M.Hum. M.C.L.A. Rektor Universitas Caritas Indonesia mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi

Dulu radio menjadi teman di ruang keluarga. Kini suara radio bisa kita dengarkan melalui berbagai platform. Kapan saja dan di mana saja. Zaman berubah, teknologi pun berkembang. Cara kita menikmati informasi pun ikut berubah. Bukan hanya informasi, tapi hiburan di radio. Namun satu hal tetap sama, radio terus hadir. Selama 81 tahun, RRI terus beradaptasi mengikuti zaman, tanpa kehilangan perannya sebagai media yang dekat dengan masyarakat. Dari generasi ke generasi, dari gelombang udara hingga dunia digital, Radio Republik Indonesia terus membawa suara Indonesia. 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu. Ini adalah perjalanan sebuah suara yang terus hidup. Suara yang tidak pernah lekang oleh waktu. Selamat Hari Radio ke-81. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

teman produsen mau ngajak kamu-kamu kenal makanan tradisional Rusia ya. Salah satunya ada Medovik. Medovik ini merupakan kue berlapis yang menggunakan madu sebagai salah satu bahan utamanya. Kue ini terdiri dari beberapa lapisan tipis yang diberi isian krim sehingga punya tampilan bertumpuk yang khas. Teman produa, kue tersebut dikenal loh sebagai salah satu hidangan manis dalam kuliner Rusia. Portal budaya Rusia Mishanet menyebut Medovik sebagai kue madu yang berkenjangan sejak abad ke-19 dan kemudian jadi salah satu hidangan penutup yang populer. Dan ada Kolodets. Ini jadi salah satu hidangan yang cukup unik karena daging disajikan dalam bentuk seperti jelly. Hidangan ini dibuat dari daging yang dimasak bersama tulang dalam waktu lama kemudian didinginkan hingga kaldu mengeras. Kolodets atau Studen merupakan hidangan tradisional Rusia yang biasanya disajikan dingin. Hidangan tersebut dapat disantap bersama horseradish atau mustard dan juga dikenal sebagai salah satu sajian yang hadir dalam perayaan tahun baru di Rusia.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Merdeka. Merdeka. Merdeka. Saya Hermo Sindau, SIPMH, Bupati Manokwari. Dengan rasa bangga dan rasa memiliki, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermo Sindo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi. Krik.

kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Ardi, kus dengar kabar ini kan?
1: Kabar apa Kak Justi?
0: RR Invest Manokwari hadir lagi nih.
1: Serius? Kapan?
0: Nanti hari Sabtu tanggal 5 September tahun 2026, mulai pukul 6 pagi sampai selesai.
1: Baru? Ada apa aja?
0: Ada banyak kegiatannya loh. Ada jalan santai, senam sehat, pangan murah, bazar UMKM, pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, games, dan tentunya ada door prize juga.
1: Wah, berarti wajib datang toh?
0: Betul, bisa aja keluarga, teman, dan komunitas-komunitas toh. Nyanyi lagu
2: pantai, nyanyi lagu. Ayo datang dan ramaikan RRI Fest Manokwari 2026.

Dan Radio Republik Indonesia selama 81 tahun. RRI terus hadir di tengah masyarakat, menjadi jembatan informasi sekaligus ruang untuk berbagi cerita Indonesia. Dari generasi ke generasi, semangat itu terus dilanjutkan. 81 tahun RRI, satu perjalanan jutaan cerita dan suara yang terus mengudara. Selamat Hari Radio ke-81 RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Taman Pro 2, berikutnya ada Okroska. Ini sup dingin khas Rusia yang banyak disantap saat musim panas. Hidangan ini berisi potongan sayuran seperti mentimun dan kentang, serta bisa ditambahkan telur atau daging. Berbeda dari sup Rusia yang umumnya disajikan panas, Okroska terasa segar karena disantap dalam keadaan dingin. Kuahnya secara tradisional dapat menggunakan kuash, minuman fermentasi berbahan roti yang memberikan rasa sedikit asam dan juga menyegarkan. Ada shichi. Shichi merupakan sup tradisional Rusia yang bahan utamanya adalah kol atau sauerkraut. Hidangan ini termasuk dalam kelompok sup yang sudah

Lama jadi bagian dari makanan masyarakat Rusia. Sup tersebut biasanya dibuat dengan bahan sederhana dan bisa digunakan kaldu serta berbagai bahan tambahan. Keberadaan Seci dalam kuliner Rusia juga berkaitan dengan kebiasaan masyarakat mengolah sayuran yang tersedia jadi makanan sehari-hari. Dan ada juga piroski. Ini bukan makanan roti atau pastry. Ukurannya kecil dengan berbagai jenis isian. Isinya bisa berupa daging, ikan, sayuran, nasi, keju, selai, hingga bahan manis lainnya. Makanan ini dibuat dengan cara dipanggang maupun digoreng dan sering disantap sebagai camilan atau bagian dari makanan sehari-hari. Bentuknya yang kecil buat piroski punya banyak variasi sesuai daerah dan bahan yang digunakan. Dan ada pelmeni. Ini merupakan pangsit kecil, biasanya berisi daging dan dimasak dengan cara direbus. Makanan ini sangat dikenal dalam kuliner Rusia, terutama dalam tradisi makanan dari wilayah Siberia. Di Siberia, pelmeni jadi makanan penting untuk perjalanan karena mudah disimpan dalam keadaan beku. Bentuknya yang menyerupai pangsit juga menunjukkan adanya keragaman pengaruh budaya dalam perkembangan kuliner Rusia, teman-teman berdua. Nah, itu beberapa makanan tradisional Rusia ya, teman-teman berdua.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya, Jeffrey C. Angkota Eshut Emhut, Kepala UPTD Balai Perbenihan dan Pengembangan Tanaman Hutan, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini, RRI senantiasa mengemban amanah bagi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

RRI Fest Manokwari hadir lagi nih. Catat tanggalnya, Sabtu tanggal 5 September tahun 2026 mulai pukul 6 pagi sampai selesai. Mau olahraga, ada jalan santai dan senam sehat. Mau belanja, ada pangan murah dan bazar UMKM. Mau seru-seruan, ada games dan dobras menarik lainnya. Dan bukan cuma itu aja, ada juga pemeriksaan kesehatan dan donor darah. Ajak keluarga, teman, dan semua orang yang kamu sayang. RRI Fest Manokwari tahun 2026, sehat, seru, dan meriah. RRI Manokwari, bersama kita orang selalu menginspirasi.

0: Ada apa rame-rame di sana?
1: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok enggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
2: Enggak lah.
1: Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya enggak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI.

Budaya mendengarkan radio adalah kebiasaan yang terus hidup, menjadi teman dalam aktivitas sekaligus sumber informasi dan hiburan bagi masyarakat di tengah perkembangan zaman. Mari terus rawat budaya mendengarkan radio dan nikmati suara Indonesia bersama RRI.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman ter-

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk berkarya dan berprestasi.

masih di jalurnya Prodi Manokwari, teman Prodi Hogwarts Legacy ini membagikan DLC gratis Astronomers Hatch hingga 30 September 2026. DLC tersedia di PlayStation, Xbox, Nintendo Switch 2, Epic Game Store, dan Steam. Astronomer Hatch sebelumnya merupakan bonus pemesanan awal dan kini bisa diklaim pemain secara gratis, teman Prodi.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Merdeka. Merdeka. Merdeka. Saya Hermus Sindong, SIPMH, Bupati Manokwari. Dengan rasa bangga dan rasa memiliki, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salve, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Salam Sehat, Salam Pancasila, Rahayu, Salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermu Sindawa, SIPMH, Bupati Manokwari, mengajak seluruh masyarakat Manokwari, mari kita dukung dan sukseskan RRI Fest tahun 2026 pada tanggal 5 September 2026 dengan mengusung tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli.
3: Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermusindo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

Dulu radio menjadi teman di ruang keluarga. Kini suara radio bisa kita dengarkan melalui berbagai platform. Kapan saja dan di mana saja. Zaman berubah, teknologi pun berkembang. Cara kita menikmati informasi pun ikut berubah. Bukan hanya informasi, tapi hiburan di radio. Namun satu hal tetap sama, radio terus hadir.

Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Cacarecho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Cacarecho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di pemilu,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya, Jeffrey C. Angkota Eshut Emhut, Kepala UPTD Balai Perbenihan dan Pengembangan Tanaman Hutan, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini, RRI

senantiasa mengemban amanah bagi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Ardi, kus dengar kabar ini kan?
1: Kabar apa Kak Justi?
0: RR Invest Manokwari hadir lagi nih.
1: Serius? Kapan?
0: Nanti hari Sabtu tanggal 5 September tahun 2026, mulai pukul 6 pagi sampai selesai.
1: Baru? Ada apa aja?
0: Ada banyak kegiatannya loh. Ada jalan santai, senam sehat, pangan murah, bazar UMKM, pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, games, dan tentunya ada door prize juga.
1: Wah, berarti wajib datang toh?
0: Betul, bisa aja keluarga, teman, dan komunitas-komunitas toh.
2: Nyanyi lagu pantai, nyanyi lagu.
3: Ayo datang dan ramaikan RRI Fest Manokwari 2026.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya, sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Nah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Maci.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Pace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Hahaha, itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

RRI Fest Manokwari hadir lagi nih. Catat tanggalnya, Sabtu tanggal 5 September tahun 2026, mulai pukul 6 pagi sampai selesai. Mau olahraga, ada jalan santai dan senam sehat. Mau belanja, ada pangan murah dan bazar UMKM. Mau seru-seruan, ada games dan dobras menarik lainnya. Dan bukan cuma itu aja, ada juga pemeriksaan kesehatan dan donor darah. Ajak keluarga, teman, dan semua orang yang kamu sayang. RRI Fest Manokwari tahun 2026, sehat, seru, dan meriah. RRI Manokwari, bersama kita orang selalu menginspirasi.

Satu suara mungkin terdengar kecil, tetapi ketiga suara itu membawa informasi, menyampaikan aspirasi, menghadirkan edukasi, dan menemani jutaan pendengar, suara itu menjadi sesuatu yang berarti. Itulah perjalanan Radio Republik Indonesia selama 81 tahun. RRI terus hadir di tengah masyarakat, menjadi jembatan informasi sekaligus ruang untuk berbagi cerita Indonesia. Dari generasi ke generasi, semangat itu terus dilanjutkan. 81 tahun RRI, satu perjalanan jutaan cerita dan suara yang terus mengudara. Selamat Hari Radio ke-81 RRI, sekali di udara, tetap di udara.

roda monokwargi, yoga, dan juga pilates ini jadi dua jenis olahraga yang populer ya, karena sama-sama membantu meningkatkan fleksibilitas, keseimbangan, dan kekuatan tubuh. Meski sekilas mirip ya teman pro 2, keduanya punya fokus latihan dan manfaat yang berbeda. Yoga ini memadukan gerakan tubuh, teknik pernapasan, serta perhatian terhadap hubungan tubuh dan pikiran. Praktiknya juga sering melibatkan meditasi dan mindfulness sebagai bagian dari latihan. Sementara itu dilansir Cleveland Clinic, pilates lebih meningkatkan gerakan yang terkontrol untuk memperkuat otot inti tubuh atau core strength. Latihan ini mengutamakan ketepatan gerakan, konsentrasi, serta pengaturan napas selama berolahraga. Dari sisi fleksibilitas, mayoritas gerakan yoga melibatkan persendian dan otot melalui berbagai rentang gerak. Jika dilakukan rutin, latihan tersebut bisa bantu meningkatkan fleksibilitas dan mengurangi kekakuan pada tubuh. Jika tujuan utama adalah meningkatkan keseimbangan, mobilitas, serta mengelola stres, yoga bisa jadi pilihan menarik. Beberapa penelitian juga mengaitkan yoga dengan peningkatan keseimbangan, mobilitas, dan pengelolaan stres. Bagi yang ingin lebih fokus pada core strength atau postur tubuh, pilates bisa jadi pilihan yang sesuai. Latihan ini melibatkan otot punggung, pinggul, perut, dan bagian tubuh lain yang membantu menopang tubuh. Yoga juga punya kelebihan dalam segi relaksasi sebagai pernapasan dan perhatian terhadap gerakan, jadi bagian utama selama latihan. Penekanan tersebut bisa bantu seorang merasa lebih tenang dan bisa mengelola tekanan sehari-hari. Sementara pilates memiliki pola gerakan yang lebih tekstur dengan penekanan pada konsentrasi, kontrol, dan ketepatan. Latihannya bisa dilakukan pakai matras atau peralatan tambahan seperti reformer atau resistance band. Dalam hal keseimbangan, keduanya sama-sama bantu meningkatkan keseimbangan. Meski sama-sama bisa jadi pilihan olahraga bagi pemula, namun tetap dianjurkan untuk menyesuaikan intensitas latihan dengan kemampuan masing-masing. Nah, teman pro 2, keduanya bukan pengganti seluruh bentuk kegiatan fisik. Pilates ataupun yoga sebaiknya jadi rutinitas olahraga yang disertai aktivitas aerobik dan latihan kekuatan sesuai kebutuhan. Yoga ini lebih mengutamakan hubungan antara pernapasan, gerakan, dan ketenangan mental. Sementara pilates ini lebih fokus pada core strength dan kontrol gerakan. Baik yoga maupun pilates punya manfaat masing-masing dan bisa dirasakan tergantung pada tujuan masing-masing ya teman pro 2.